0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

running from. Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya. Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa

0: Z 99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah.

0: Gitu dong, biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
0: Ini baru temen gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

jam 10 pagi sampai 1 siang langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Zee 99.9.

0: Kids, Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Red, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Penyelesaian kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang

0: tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9. All the hits. Z99.9.
3: Eh, sini lo.
4: Kenapa bang?
3: Gua lihat-lihat lo udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
4: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
3: Alah. Udah gue bagi duit sini.
4: Lagi gak ada duit gue bang.
3: Yes, pelit banget lo gak mau ngasih lo.
4: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
5: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
6: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketahuan.

0: Betul. Gimana kerja lu? Aman-aman ya, lancar ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Aduh, gak tahu nih hari ini lancar apa macet ya di jalanan?
1: Alhamdulillah tadi lancar sih. Lancar tapi ya ampun, panasnya.
0: Panasnya ya. Oke, Zone Generation masih dengan kita nih, Mapala, tapi P-nya gak ada.
1: Gak ada. Jadi kita malaat aja ya.
0: Malaat aja, oke. Mala. Ada gue Mas Di.
1: And ada Andrilin.
0: Asik. Ya, jelas ya. Asik. Kita kan tetap asik nemenin lu di program TPS. Teman Pulang Santai dari jam 4 sore sampai jam berapa, Kak?
1: 8 malam.
0: Jam 8 malam.
1: Betul.
0: Yang jelas, kita akan coba ngulik hal-hal yang seru yang pastinya bikin lu tambah naik ya. Betul. Kelasnya.
1: Exactly.
0: Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak. Hari ini ada gak sih orang lain yang sebenarnya ingin lo coba tolak permintaannya tapi akhirnya jadi lo iyain karena kepaksa?
1: Ada sih, dulu ya. sering kayak gitu.
0: Dan
1: sekarang
0: akhirnya
1: sudah mulai memprioritaskan mana yang harus iya kan sama yang harus say no gitu. Soalnya lama-lama badan capek loh.
0: Iya sih.
1: Badan capek, pikiran juga capek.
0: Iya. Sama sih gue juga, meskipun beberapa kerjaan gue sekarang udah dibantu sama ChatGPT, sama Gemini. Tapi karena jadinya gue orang yang satset banget ya setiap kerjaan. Terus, lah kenapa jadinya ke gue semua ya?
1: Betul sekali.
0: Gue bilang, ini kenapa gue semua ya? Nah ini betul. Ya, Generation, lu pernah gak sih ngalamin kondisi kayak gitu di mana lu sebenarnya udah banyak banget nih kerjaan lo, tapi tiba-tiba ada permintaan entah dari temen deket, dari bos lo, dari orang tua, yang lo gak bisa berkata tidak.
1: Betul. Istilahnya mungkin lo ya Zonation bukan selalu terlihat baik, tapi terlalu takut dianggap gak baik.
0: Nah itu dia tuh, itu salah satu persepsi ya kali ya, persepsi kita ada ketakutan, karena memang pada prinsipnya ya Kak, kalau di konsepnya bagian-bagian otak tuh ya manusia kan ada yang namanya otak reptil tuh.
1: Iya, betul.
0: Ada reptilian brain. Yang si otak reptil itu tuh punya kecenderungan dia menghindari kesengsaraan dan mengejar kesenangan tuh. Salah satu yang dia kejar kesenangan apa? Tadi itu kaitannya sama yang paling di atasnya reptilian brain, namanya mammalian brain. Emosionalnya.
1: Betul.
0: Merasa dihargai, merasa diapresiasi. Nah itu tuh yang bikin kita jadi, duh, kalau gak dibantuin nanti gimana ya. Gue dicap jelek lagi.
1: Iya itu sih persepsi kita yang yang bisa dibilang dari kecil sih ya, udah tertanam kayak gitu kali ya.
0: Betul. Dan selalu punya quote and quotes dalam dogma kita ya, dalam apa yang kita anut, kalau semua orang itu baik.
1: Betul. Nah, kalau lo sendiri Generations, sering ngalamin itu enggak?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kalau sering, you can hit us up in our DM @ZNFM.
0: Yes.
1: So, jangan kemana-mana. Sore ini, kita bakal bongkar kenapa kita lebih takut mengecewakan orang lain daripada mengecewakan diri sendiri.
0: Benar banget.
1: So, stay with Mapala di Z99.9 FM.
0: Playing all the hits.

0: Z 99.9.
1: Bangsa berbangsa yang menghadapi beberapa challenge
2: dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: Masih di Z99.9 FM playing all the hits. Asik, ada suara aku lagi di sini.
1: Akhirnya
0: aku datang. Karena tadi ada sesuatu ya, generation maaf.
2: Ya. Kalau kita baik, kita maafin enggak?
0: Harus dimaafin dong. Masa lu enggak maafin gua yang suaranya udah begini?
2: Lah iya. Okay, kita masih di Z99.9 FM playing all the hits.
0: Yap.
2: Di Mapala ada gue Masdi,
0: ada Prakasa Odi
1: dan Andri Lin.
2: Asik. Iya, masih nemenin lo di

0: TPS apa Andi? TPS?
1: TPS teman pulang santai.
0: Ah. Benar.
1: Kalau salah lagi mah saya dimarahin oleh
0: iya, kebangetan kalau salah mulu.
1: Ibu MD satu itu ntar.
0: Iya. Yang bakal nemenin lu dari jam 4 sore sampai jam
1: 8 malam nanti.
0: Ah, kirain dia lupa jam.
1: Enggak, benar kalau itu.
2: Kali dia lupa.
1: Benar.
0: Iya.
2: Nih, udah siap nih alat buat getok namanya.
1: Itu kaca lo.
0: Nah, tadi tuh gue di awal sama Kak Andri tuh udah ngobrol nih. Jadi kita sering banget nih nolongin orang.
1: Betul.
0: Mau itu teman dekat, pasangan, orang tua, segala macam yang sebenarnya kita sendiri tuh lagi banyak dari lagi rempong-rempong kayak pekerjaan sendiri.
1: Betul. Mm.
0: Nah, ujung-ujungnya kita malah ngebantuin orang lain dan capek, tepar. Bisa jadi malah kerjaan kita sendiri malah enggak selesai itu gara-gara sibuk nolongin orang lain. Nah, kalau menurut lu gimana, Di?
1: Kalau menurut gua, karena gua juga orangnya seperti itu sebenarnya.
0: Gitu.
1: Iya, jadi gue lebih mementingkan orang dulu, orang lain dulu sebenarnya
0: daripada cewek ya?
1: Daripada gue. Enggak, cowok juga.
0: Oh, cowok juga. Kalau cewek lebih baik lagi.
1: Enggak, sama aja kok, sama aja.
2: Kalau sama jadi.
1: Sama aja. Kalau soal ini sama aja.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Karena gue juga seperti itu, ya kadang itu membuat kepuasan gue sih sebenarnya, meskipun di banyak ya, kayak kerjaan banyak tapi harus nolongin orang segala macam. Kayaknya gue senang aja gitu ngebantuin teman-teman gue atau ngebantuin siapa gitu, meskipun ya problem gue juga banyak atau segala macamnya juga gitu.

0: kalau gue ngebantu, ya udah deh, gue ngebantu mereka dulu ntar soal gue mau belakangan nggak apa-apa.
1: Oh gitu, ya ya.
0: Sebenarnya
1: ya,
0: nih ya, tema hari ini tuh ngomongin gue, mirroring gue lagi gitu si people pleaser.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
0: Ini gitu.
1: Nah kalau bicara soal membantu orang lain dengan tulus nih Kak Andri, hmm, nah, kalau menurut Kakak gimana sih? Kapan sih kita bisa tahu bahwa oh ini nih dia nih bantu gue tuh tulus nih, atau ada sesuatunya?
0: Feeling atau sih, ada maunya?
2: Kalau gue feeling.
1: Feeling.
0: Uh-uh. Feeling sama, feelingnya gimana?
2: Feeling sama kayak I don't know, it's kind of like
0: okay. Apa yeah, apa lo mikir gini, tumben banget nih orang nolongin gue.
1: Gitu. Ya, itu biasanya gitu, gitu kan.
2: Atau enggak ada sedikit micro express yang mencurigakan atau gerak-gerik tubuhnya yang kayak
1: gimana tuh? Gerak tubuhnya kayak gimana?
2: Gerak tubuhnya kayak gue bantu ya, tapi kayak mau bantu tapi kayak enggak pengen bantu tapi bantuin gitu loh.
0: Oh, ya,
2: kayak sudi nggak sudi gitu?
1: Sudi nggak sudi, ya.
0: Sudi nggak sudi. Nah, gak,
2: kayak ya, saya udah kelihatan banget tuh ini kayak kayak ada udang dalam di balik batu gitu.
1: Iya iya iya, udang di balik empe.
2: Iya. Iya. Terus kalau misalnya
0: itu mah enak.
2: Ekspresi muka tuh kayak kelihatan kayak kalau di frame sepersekian frame gitu kelihatan kayak wait.
1: Kok dia senyum tapi aneh ya, ya, ya gitu ya, ya senyum ya, ya. Kalau aku sih sering dari metersnya itu dari senyum ya, dari ya, senyum
2: betul,
1: orang,
2: betul.
1: Dia orang
0: emang bisa mas
1: dari senyum tapi kok vibe di kita kok kayak nggak senyum
2: gak
1: ya
2: enak.
1: Senyumnya kayak
0: lu bisa ngerasain itu
1: ngerasa kerasa kali
2: bisa,
1: gue sih kerasa ya
0: oh iya.

0: gitu.
1: Iya. Nah sehingga kita jadi nggak tahu, jadi punya feeling ya. Wah ini kayaknya dia nggak tulus deh nih. Ada apa ya kira-kira ya? Dia kira-kira mau ngapain ya nih?
2: Iya.
1: Apa ya setelah dia bantu, kira-kira dia bakal minta apa ya? Nah ini yang sebenarnya sih, menurut gue penting sih ya buat mungkin teman-teman KPK kalau sosialisasi edukasi ya. jangan hanya sekedar edukasi, oh ya ini korupsi atau enggak gitu ya. Nah sering kan gratifikasi itu ya, itu diawali dari hal-hal kecil, micro expression kayak gitu.
2: Betul.
1: Nah oke, okay, kita off topic, itu kejauhan banget. Nah orang baik itu karena mau bantu dan mampu sih biasanya ya, mereka betul, memang mampu ya. Dan people pleaser itu membantu karena takut ditolak, dibenci, dianggap egois atau ditinggalkan. Benar enggak, Di?
2: Betul.
0: Kalau gua kalau ngebantu tuh bukan takut dibenci gitu, karena takut kayak yang kalau gua nanti susah pun enggak ada yang bantu gimana gitu ya.
1: Oh, gitu.
0: Kalau gua mikirnya lebih ke situ sih. Maksudnya even kita kan bantuin orang ya, pasti kan ada amal baik yang balik nih.
1: Oh gitu.
0: Maksudnya itu bisa ke gua atau bisa ke keluarga gua, bisa balik lagi ke teman-teman gua. Gua sih mikirnya gitu. Makanya gua adalah tipe orang yang kalau bisa gua bantu, yaudah deh gua bantu dulu, enggak apa-apa. Urusan gua belakangan nanti.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Nah, Kak Andri, kalau lu sendiri taunya nih tandanya nih, lu ngebantu orang karena kepaksa gitu. Itu di lu impact-nya gimana sih? Lu tahu nih, aduh gua kayaknya sebenarnya enggak males sih sebenarnya bantuin dia karena tahu nih orang pernah jahat nih sama gue nih.
2: Biasa tuh kayak gitu tuh isanya. Bantu tuh kan karena bahagia, tapi karena kesel.
1: Oke.
2: Lelah dan berharap orang tersebut tuh sadar diri.
1: Iya. Kayak ada orang yang lagi lu diemin sekarang ini ya.
0: Nah, ada emang.
1: Ada.
2: Adik gue sendiri sih gue diemin. Gue lagi diemin adik gue tuh.
1: Iya.
0: Serumah lagi
1: dia sadar.
2: Iya, serumah.
1: Ya dia sadar.
2: Iya, karena gue lagi isanya lagi ngerjain ada ngedit-ngedit sesuatu gitu kan. Ngedit-ngedit sesuatu. Terus tiba-tiba lagi kan bisa kalau ngedit kan fokus kan ya?
1: Yes.
2: Dia manggil kamar mandi.
1: Heeh.
2: Gue kira ada apa ya?
1: Iya,
2: cuman gara-gara ada cicak gede dong.
0: itu cicak ya, di Kak Andri, bukan komodo di kamar mandi tuh.
2: Dia segala rupa takut, Odi.
1: Iya. Parnonya capek banyak gue. Nah kan kakaknya psikolog, obatin dong.
0: Iya bener, kakaknya psikolog kan.
2: Tetep.
1: Gak bisa ya, fobianya ya. Oh iya sih, memang tetap balik lagi dari fobia, dirinya
2: dia,
1: ya.
2: Even kecoa aja dia takut, misalnya kecoa nih. Mas kamar mandi satu nih. Teteh. Ya, gue masuk gak ada.
0: Kecoa takut sama kecoa. Kata kecoa gini, ah enggak mas ada Andri ya.
2: Terus kata adek gue, teteh tunggu sini, yakin ntar dia manggil teman-temannya dia lagi. Eh bener, adek gue keluar.
1: Iya.
2: Masuk lagi, ada tiga. Tiga.
1: Oh dia ngajak.
2: Terus udah gitu ya, satu siap-siap mau terbang. Wah tambah jerit dong dia.
1: Ya ampun.
2: Pas gue masuk, lah mana kecoanya adek tiga-tiganya.
1: Iya.
2: Gue beneran nyari, sampai gue buka segala macam. Gak ada Ar.
1: Iya.
2: Aduh. Liar.
1: Betul. Tapi itu apa ya? Gue jadi kepikiran ada yang namanya law of attraction atau manifestation ya. Jadi apa yang kita pikirin tuh kadang-kadang justru malah kejadian gitu.
2: Iya itu. Nah, itu feeling gue sih, adik gue kayak gitu.
1: Gitu.
2: Dia jadi, bilang kayaknya satu. Data jadi ntar dia pasti manggil teman-temannya bener.
1: Iya. Oke, seru nih. Nanti topik ini kita bahas minggu depan ya, soal manifestation ya atau law of attraction. Kita bahas minggu depan ya. Kayaknya seru nih. Karena banyak orang tuh yang mikir, jangan-jangan nanti kalau begini gimana? Nah justru yang dia jangan-janganin, yang dia hindarin, itu yang malah muncul ya gak sih?
0: Itu kebanyakan tuh, nah. Gue begitu
2: gitu tuh. Nah, kan?
0: Jangan-jangannya banyak, jangan-jangan nanti kalau ini jangan-jangan
1: gitu. Okay. Kita balik lagi ya ke topik kita, jadi orang baik itu bikin kita capek apa enggak. Yang betul, jelas kebaikan yang sehat itu tetap harus kita batasin sih, ada batasnya.
2: Betul. Masih, kalau misalnya lu ada cerita, you can hit us up in our DM at Z999FM. Masih kita tunggu sampai jam 8 malam nanti. So stay tuned only at
1: Z99.9 FM. Playing all

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: orang nih yang nganggap kata tidak itu apakah konflik, ngerasa bakal dimusuhin, gak punya temen, gimana tuh kak?
1: Kadang ketakutan yang muncul itu dianggap sombong lah, dijauhin, buat orang marah, losing chances, atau it felt like you didn't, lo gak dibutuhin lagi, they didn't need you anymore.
0: Gitu. Nah, di mana kebiasaan ini tuh berasal dari pesan sejak kecil ya, bahwa anak baik harus nurut dan jangan ngecewain orang lain.
1: Nah, itu.
0: Betul. Kalau lu gimana lu, Di? Kan lu selalu jadi anak baik ya.
2: Baik banget. Baru tadi kita ngomong sebaik apa gua kan?
0: Iya. Nah, saat lu di kecil dulu gimana sih, apa sih yang diajarin orang tua sehingga lu sekarang tuh selalu jadi enggak agak susah ya untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Bahkan tadi ketika bos lu bilang harus mecatin orang, lu ngerasa kayak ngerasa enggak enak.
2: Enggak enak aja kalau itu mah. Ya kalau itu yang enak lah sebenarnya gitu. Cuman kalau dari kecil apa ya? Dari kecil ya dari orang tua gue cuma bilang ya kalau bisa bantu orang ya bantu aja. Berbuat baik aja ke orang, masalah nanti dapat feedbacknya di depan atau di belakang ya udah, yang penting lo bantu orang dan baik sama orang gitu.
0: Nah, saat Odi dewasa lebih gimana jadinya setelah itu?
2: Jadi setelah gue dewasa jadinya ya begini aja, jadi jadi people pleaser banget udah.
0: Jadi merasa diterima orang lain tuh membuat lo itu jadi kayak

0: Oh, nongkrongnya bareng.
1: Bareng lah. Masa nongkrongnya beda-beda?
0: Enggak ada yang lu cuma nongkrong di cewek-cewek doang gitu enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Bener nih.
1: Enggak ada, iya.
0: Yang kemarin itu ya.
1: Yang mana? Lu mah lu jangan gitu dong. Lu mah dikit-dikit yang kemarin, dikit-dikit yang kemarin.
0: Ya kan?
1: Jangan gitu.
0: Ini kemarin itu lu cerita apa? Kosan Putri ya, Kak ya? Kosan,
2: iya, Putri,
0: kosan itu. Putri itu.
1: Enggak ada.
0: Bukannya khusus Putri tapi lu bisa di situ. Masuk kosan Putri, ah?
1: Enggak. Ya kan tergantung aksesnya aja.
0: Oh, gitu. Ya ya ya ya ya. Berarti nyaman dong di kosan itu ya?
1: Lu enggak nyaman lah. Masa nyaman sih? Iya.
0: Ya kan para putri-putri itu butuh bantuan lu. Masa enggak ditolongin?
1: Enggak semua putri kali. Oh, ada juga putra.
0: Oh gitu. Oh, kosannya campur jadi itu.
1: Campur kosannya udah.
0: Oh, kira.
1: Tenang aja, Bro.
0: Kirain kosan khusus putri dan lu cuman baik di situ doang.
1: Enggak ada. Gua mau baik ke semua orang.
0: Nah, generation. Jadi itu kalau kita nolak ya sebuah permintaan bukan berarti kita nolak orangnya.
1: Betul.
0: Nah, itu
1: sama aja kayak ini.
0: Nah, gimana tuh?
1: Sama aja kayak kita menolak nongkrong. Misalnya kita jadi nongkrong padahal tuh kita butuh istirahat gitu.
0: Iya.
1: Bukan berarti kita gak menghargai pertemanan gitu. Ada saatnya lu juga menghargai teman lu yang diajak nongkrong gak mau, cuma pengennya istirahat gitu.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kita harus melihat POV dari orang lain juga sih sebenarnya.
0: Nah, Kak Andri, lu kan kalau gak salah katanya sempat mau diajakin touring nih. Tanggal 20 ya? Kemarin gimana jadinya?
2: Gak jadi.
0: Oh, lu karena, nolak atau mengiyakan akhirnya?
2: Kalau gue sih emang iyain kan. Tapi kayak mungkin ada beberapa anggota touring yang lagi gak bisa. Akhirnya kayaknya diundur gitu.
0: Tapi kalau misalnya ada ajakan-ajakan yang lain gitu, lu sering mengiyakan atau menolak?
2: Gue mikir-mikir dulu sih.
0: Oh gitu.
1: Tergantung
2: It's depend on what kind of occasion. Apakah, dan juga gue ngeliatin ini selama seminggu itu kegiatan gue gimana. Jangan seminggu deh, dua minggu.
0: Iya,
1: yeah. Lama banget.
2: Energi ya pak.
1: Enggak, masa kirain 5-3 hari ke 3 hari.
2: Kalau gue 2 mingguan paling.
0: Dia recovery-nya lama ya.
2: Iya, recovery-nya lama loh. Gitu, akhirnya ya udah. Gimana ya, ya udah gitu deh.
0: Gitu.
2: Jadi kalau misalnya selama seminggu ini nih, oh, gue siaran cuma 2 kali. Bener-bener cuma 2 kali tok nih. Selasa sama Jumat. Oke, aman.
0: Aman tuh ya.
2: Gitu. Tapi kalau misalnya sama seminggu, Selasa ada ini, Rabu ada ini, Kamis ada ini, Jumat ada ini. Aduh.
1: Sibuk.
2: Capek saya.
0: Capek ya. Dan itu capek. Lu pasti drop ya di situ ya.
2: Bisa drop.
0: Yes. Nah, itu generation ya. Jadi setiap diri kita tuh pasti punya limit ya, ya Kak ya. Punya batasan, betul. Punya batasan yang memang lu mau sebaik apapun, nolongin sebanyak apapun orang, you are not Superman ya.
2: Exactly.
0: Ya,
1: setuju gue.
0: Karena apa? Karena Superman is dead tadi.
2: Nice.
0: Iya, tapi super team is a power.
2: Betul.
1: Itu kata-kata dari
0: ya, itu kata-kata orang dulu lah, kata-kata team leader gue dulu. Nah, so generation, kadang yang membuat kita sulit berkata enggak itu bukan permintaannya sih, tapi ketakutan dalam kepala kita sendiri.
2: Exactly.
0: Tetap di Z99.9 FM
2: playing all

0: All the Hits. Masih bareng kita bertiga di Mapala, ada gue Masdi,
1: ada Prakasa Odi,
2: and Andri Lin.
0: Asik ya, masih di TPS. Apa di TPS?
1: Teman Pulang Santai.
0: Iya, yang akan nemenin lo dari jam 4 sore sampai dengan jam
1: 8 malam.
0: Nah, betul.
1: Benar semua dong.
0: Semua. Oke, ya. Jadi Generation, kita masih ngomongin soal capek gak sih lo jadi orang baik. Tapi sebelum itu kita mau update dulu nih.
2: Betul.
0: Indonesia kembali meraih medali di mana, Kak?
2: Cabang bulu tangkis tim bergu putra, dan akhirnya mencetak sejarah setelah terakhir juara Asian Games bergu putra tahun 1998 dengan bisa dibilang remontada ya.
0: Yes.
2: Sempat kalah di nomor-nomor awal, gimana Jonathan Christie dan juga Fajri, yaitu Fajar Alfian dan Sohibul Fikri kalah. Kalau Jonathan Christie kalah sama Shi Yuqi. Kalau Fajar Alfian dan Sohibul Muhammad Sohibul Fikri kalah sama Yang Weikang sama Wang Chang.
0: Dan
2: akhirnya dibalas tuh sama si Tengil Alwi lawan Li Shifang dan Leo Daniel melawan He Jingting dan Liu Yi. Terakhir nih, Pamungkas yang bikin mungkin saat Indonesia deg-degan ya, tahan nafas. Yaitu Ubed melawan Weng Hong Yang.
0: Yes,
2: dengan skor 3-2. 3-2 remontada loh. Yang merinding loh.
0: Iya. Itu kalau nonton saat live-nya tuh bukan main tuh ya. Kita adrenalin naik semua.
1: Seru, soalnya pertandingan itu tuh seru. Apalagi gue nonton itu yang Alwi. Itu kan kalah 2-0 tuh kita tuh. Dia menang aja. Wah, itu tuh kayak yang ini keren loh.
0: Betul. Jadi kayak ada titik balik.
1: Kita tuh kayaknya nonton di rumah kayak yang bisa nih menang nih, kayaknya bisa emas nih. Ternyata bisa.
2: Dan banyak lagi, salah satunya adalah Indonesia berhasil sapu bersih.
0: Iya.
2: Tuntaskan perlawanan Korea Selatan di fase grup voli pantai putra. Dan hasil ini membuat timnas Indonesia finish peringkat 2 babak grup. Dan perjuangan timnas Indonesia voli pantai berlanjut ke babak selanjutnya.
0: Bener banget. Mudah-mudahan makin tambah banyak.
1: Betul.
2: Effort banget ya sih kalau main voli di pantai, kan berat ya.
0: Itu dia sih.
1: Berat karena pasirnya itu.
2: Pasirnya kan bikin wobbly gitu kan.
0: Yes.
2: Timnas Indonesia, ayo sumbang medali lebih banyak lagi.
0: Benar.
2: Always support you from Indonesia. Semangat timnas Indonesia untuk yang berlaga di Asian Games Aichi Nagoya. And
0: betul
2: back
0: banget
2: to the topic.
0: Okay, Generation, kita balik lagi. Capek gak sih lo jadi orang baik? Nah, di mana kali ini kita akan bahas nih, saat semua orang seneng tapi lo jadi ngerasa kehilangan diri lo sendiri.
2: Oh iya, betul.
0: Nah, lo pernah ngalamin itu gak, Di? Sebagai seorang people pleasure yang sering banget terlihat ramah,
1: betul,
0: mudah dimintai bantuan dan jarang marah, tapi justru itu lo malah sering dimanfaatin sama teman-teman lo. Gimana, Di?
1: Untuk dimanfaatin enggak sih, alhamdulillahnya.
0: Oh enggak?
1: Enggak.
0: Kalau enggak ngerasa dimanfaatin?
1: Enggak. Gue juga enggak pernah ngerasa dimanfaatin sama orang.
0: Oh gitu.
1: Kayak gitu, enggak pernah lah. Gue pokoknya enggak pernah ngerasa itu.
0: Jadi lu kalau ngebantu orang ada niat apa?
1: Ada niatnya enggak? Iya, niatnya ya niat baik aja biar
0: gitu
1: dapat pahala aja, asik.
0: Tapi lu ngerasa capek gak sih ngebantu orang, sementara lu juga masih banyak hal yang

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Masih di Z99.9 FM playing all the hits generation. Masih balik lagi sama kita bertiga ada Mapal.
1: Iya, ada gue Mas Di.
0: Ada Prakas Odi.
2: Andri Lin.
1: Asik.
0: Sekarang kita ngomong tanda-tanda lo mulai terjebak menjadi seorang people pleasing.
1: Nah, gimana tuh? Gimana tuh?
2: Pleasing. Pleasure.
0: Pleasure apa? Pleasing apa?
2: Pleasing.
0: Pleasing.
2: Pleasing.
1: Iya.
2: Soal dia bilang pleasing, pleasing penempatan, Pak.
0: Iya, salah. Iya.
2: Gue bilang, "Hah?" Penempatan orang. Mentang-mentang tadi omongan
1: iya, tadi bahas tadi
2: iya,
1: enggak salah ini penempatan. Kan penempatan orang kan. Penempatan orang di rumah lagi masalah.
2: Jadi placing kan.
1: Parah banget enggak sih orang ditempatin di rumah orang mau kerja.
0: Astagfirullahalazim. Nah, tandanya adalah selalu menjawab terserah walaupun punya pilihan sendiri.
1: Aduh, itu gimana tuh?
0: Iya, lo sebenarnya punya sesuatu, cuman kalau punya pilihan gitu, cuma kalau ditanya apa ya? Jawabannya gitu ya. Ya udah deh terserah.
1: Terserah. Tapi ujung-ujungnya kepaksa enggak?
0: Nah, itu dia. Yang gua bingungin si terserah itu tuh sebenarnya terpaksa apa enggak ya?
1: Nah, iya. Nah, lucunya ini sering diucap sama cewek lu gitu enggak sih, Mbak? Kalau ditanya terserah jawabannya.
2: Iya. Tapi kalau gue terserah ya udah gue ngikutin emang ngikutin maunya orang gitu.
1: Bukannya malah mendirect kan?
2: Enggak.
1: Soalnya kalau di konten-konten itu kan banyak ya yang ceweknya bilang terserah, tapi giliran misalnya ditanya, lu mau es krim gak? Terserah. Terus cowoknya cuma beli satu dong es krimnya. Ada tuh konten kayak gitu kan. Lah kok beli satu? Nah tadi kan terserah, kan gue cuma beli satu.
2: Kalau gue, ya udah kalau gue bilang terserah, kalau dia cuma beli satu ya udah gue beli yang lain gitu.
1: Ya kan? Nah, kalau cewek Libra satu ini
0: dia mah berat.
1: Isinya kapan dipikirin ya?
2: Iya.
1: Lu cuma beli satu, ya udah gue beli sendiri
2: iya.
1: Ya.
2: Iya. Misalnya kalau misalnya terserah dia mau beli es krim ya udah oke okay, dia beli es krim.
1: Iya.
2: Kadang gue bilang terserah, kadang mau kadang enggak. Gitu. Kadang lagi nafsu makan kadang enggak.
1: Iya.
2: Tapi kalau lagi nafsu makan, yuk makan ini yuk.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Gas dong, main makan bareng.
2: Gitu. Nah, tapi kalau lagi terserah kadang-kadang terserah ya udah kan kemarin kan terserah gue nih jadi sekarang gantian terserahnya lo yang milih gue ganti-gantian
1: gitu.
2: Jadi biasanya gak gontok-gontokan gitu ntar.
1: Iya betul banget karena meaning terserah itu artinya ya diserahkan kepada orang yang kita ngomongin terserah itu
2: dan
1: kan.
2: Sebenarnya tergantung intonasi kita juga kan.
1: Iya sih. Bilang,
2: misalnya mau makan apa? Terserah kamu aja. Kalau gue bilang terserah kamu berarti yaudah lo aja. Atau gak terus bisa pas gue sama temen gue Cindy nih makan apa Nri? Yaudah terserah lo aja Sin. Lo kan belum pernah nyoba dimana sini. Gue kasih pilihannya banyak tuh. Nah di antara 5 yaudah terserah dia yang pilih satu gitu. Kalau gue kadang-kadang lo mau apa? Terserah. Terserah sih. Tapi kalau Cindy balik nanya lo beneran mau apa? Udah gimana gini aja di antara gue maunya tiga antara tiga ini ya udah pilih salah satu deh kita yang bisa yang bisa dibilang yang gue sama sahabat gue cocok gitu udah tapi kalau bilang apa serah nah kan beda lagi kan
1: iya juga sih
2: ya udah terserah lo aja mau apa kan keenakan kalau bilang udah terserah jadi malas nggak sih kalau denger kayak gitu
1: bete
2: langsung bete kan ah udahlah beli satu kan akhirnya udah kalau misal bisa lebih satu, ya udah, gue beli sendiri aja yang lain.
1: Iya, emang hidup kadang sebenarnya segampang itu sih. Kita yang bikin ribet.
2: Even sampai Ciki ada rasa ada yang rasa terserah.
1: Itu
2: serius
1: kan? Itu
2: Ciki rasa terserah.
1: Itu apa rasanya?
2: Gak tahu. Nih.
0: Ada lagi aja penemuan barunya dia.
1: Iya ya.
2: Dan gue hampir beli dan gue penasaran ini rasa terserah sama apa sih? Serius.
1: Rasa terserah.
2: Serah. Stek terserah nggak tuh? Nih.
1: Tuh.
0: Oh, yang kalau gua yang gua tahu yang gambar kucingnya itu gua tahu, Kak.
2: Ya, tapi ini literally terserah, Kak. Can you imagine you want to try that?
1: Iya,
2: rasa apa? Terserah.
0: Tapi belum ada tuh di minimarket-minimarket itu belum ada kayaknya.
1: Iya sih. Nah, cuman nih kita tanya nih Kak sama orang yang katanya dari kecil udah selalu baik. Lu kalau misalnya nolak nih permintaan orang lain. Apa yang lu rasain?
2: Gimana ya?
0: Kalau gue gak enak Gue orangnya gak enakan. Jadi kalau gue maksudnya kalau gue kayaknya gue gak akan menolak deh kalau diminta bantuan gitu ya.
1: Tadi kata lo lo sering nolak kalau diajak nongkrong.
0: Kan kalau lagi capek.
1: Oh gitu.
0: Tapi sebisa mungkin ya gue nongkrong gitu.
1: Nah terus iya nih misalnya lo lagi capek Terus tiba-tiba ada sekumpulan cewek-cewek nih ngajak lu nongkrong. Terus lu nolak nih karena lu capek. Hmm. Lu ngerasa bersalah gak?
0: Oh enggak, kalau itu enggak lah.
1: Kok gitu?
0: Ngapa yang bersalah? Orang gue pengen butuh istirahat, emang gak gitu. Apa-apa.
1: Tapi kalau cowok-cowok yang ngajakin lu oke.
0: Oke.
1: Ngerasa bersalah?
0: Ngerasa bersalah.
1: Kalau cowok-cowok yang ngajakin.
0: Iyalah.
1: Nah itu generation ya. Jadi kalian tahu ya orientasinya dia. Jadi kalau cowok-cowok yang ngajakin terus kemudian dia nolak, dia ngerasa bersalah.

0: Tapi iya, kalau cowok-cowok yang ngajakin lu nolak, lu jadi kayak ngerasa bersalah.
1: Iya kan, kadang-kadang nongkrongnya sama cowok,
0: ngurung diri.
1: Ih, gimana sih?
0: Iya. Cukup tahu aja. Ini
2: takut ya.
0: Dia kadang gak suka gak konsisten ketika di challenge.
1: Karena pertanyaan lu menjebak. Jadi gue juga bingung jawabnya.
0: Iya. Nah, tapi lu jadi suka orang-orang yang susah nolak itu ya biasanya nih generation, karena mereka tuh sering menghindari konflik. Jadi ya udah deh, ikut aja nih apa yang disukain kelompoknya mereka. Nah, ini kalau generation tahu film kulik lagi film agak lama ya, AADC, atau yang di remake jadi Rangga dan Cinta. Ya. Nah, itu kan si Cinta tuh tipe orang yang gak enakan sama teman-temannya kan, satu gengnya dia, ya enggak sih? Iya kan? Dia akhirnya mengorbankan cintanya sama Rangga cuman karena gak enak sama teman-temannya.
2: Nah, karena teman-temannya nganggap si Rangga itu cowok aneh.
0: Cowok aneh. Nah, itu generation itu contoh yang apa ya, kalau kata gue sih ngerugiin ya, ketika kita jadi terlalu people pleaser untuk geng kita atau kelompok tertentu. Nah, pertanyaannya nih generation, setelah kita bilang enggak, people pleaser tuh sering mikirin respon orang berulang-ulang. Nah, lu jadi overthinking enggak ketika lu nolak tadi? Teman-teman cowok lu tadi ya yang lu tolak ya, bukannya cewek ya.
1: Kadang ada, kadang enggak.
0: Oh gitu. Kalau kadang adanya tuh gimana jadinya?
1: Iya, kadang adanya kalau lagi ya kalau lagi ada si overthinkingnya datang aja, kalau enggak kayak udah deh.

0: Ini ada yang lu tempatin di rumah?
1: Enggak ada. Enggak ada. Lu jangan mancing-mancing hal-hal yang tidak mengizinkan lu.
0: Itu tadi dia bilang gitu. Ya? Ini salah satu sih ada yang gua kesel sih dari orang-orang yang gua tempatkan di rumah katanya dia.
2: Tapi
0: gitu.
2: Kalau gue, lu gimana? Lu ngomongin gua enggak apa-apa. Asal lu jangan sentuh keluarga gue. Terutama nyokap gue.
0: Iya.
2: Itu bahaya.
1: Lu sentuh keluarganya dia. Kakinya dia bisa di kepala lu.
2: Lebih dari kaki. Serius, lebih dari kaki pasti.
0: Iya. Karena pikiran yang muncul itu dari kita sendiri sih.
2: Betul.
0: Pikiran ketika kita nolak tuh, dia marah gak ya?

0: senang kalau dia itu merasa dibutuhkan.
1: Mm-hmm.
0: Terus ada juga, bukan hanya itu ya, ada juga di dalam hubungan.
1: Mm-hmm.
0: Dia udah punya pacar,
1: iya,
0: tapi dia punya namanya kayak ade-adean gitu ya.
1: Ade-adean.
0: Ada kan tuh ade-adean, ini adik gue dan lain sebagainya gitu-gitu kan.
1: Iya, iya.
2: Ah, itu mah label doang kali ade-adean mah.
0: Nah, dia gak mau mutusin pacarnya, tapi lucunya dia lebih ngembalin ade-adeannya daripada ceweknya dia sendiri.
1: Pasti pusing. Ada ya begitu ya. Ini beda sama yang kita bahas kemarin gak sih, yang statusnya gak jelas gitu? Beda ya, ini lebih mereka memang udah nge-labelin dia adik gue gitu.
0: Ini adik-adean gue dan benar-benar udah ada hubungan sama pasangannya masing-masing gitu. Tapi misalnya nih, ada kasus, even, kasusnya pas banget. Waktu itu gue nonton drama-drama gitulah ya. Nah cowoknya itu lebih mihak ke adik-adeannya, karena adik-adeannya kayak cutesy, clingy, sweet talking dan sebagainya. Sedangkan cowoknya itu istilahnya, she has her own ground. She can stand her own self gitu. Lama-lama si adik-adian itu manipulatif. Dan di hari-hari penting ceweknya dia sendiri, misalnya ceweknya itu yang gua nonton di drama-drama itu, ceweknya dapat penghargaan.
1: Ya. Yeah.
0: Dia kesisain satu kursi buat cowoknya. Malah dia lebih pilih datang sama adik. Dia lebih pilih pergi ke event adik-adiannya. Terus tiba-tiba lagi ulang tahun, ditinggal gitu aja ceweknya.
1: Gitu ya.
0: Lebih cowok penting kayak gitu. Ada.
2: Jahat juga tuh cowok.
0: Dan akhirnya pas udahlah, ceweknya kan lama-lama istilahnya I've had enough gitu loh. Ya kan, pasti kan. Namanya udahlah, gue nyerah aja. Tapi lama-lama dia sadar, kok gue jadi kayak gini. Cowoknya sadar pas ceweknya udah pergi, pasangannya udah pergi. Gitu. Pas that person want to win that person he or she used to love back, udah gak bisa, udah abis kan cintanya.
2: Iyalah pasti.
0: Sabarnya udah
2: di ujung tuh.

0: dia lebih pilih gue daripada lo yang pacarnya.
1: Banyak banget tuh deracin-deracin model-model gitu ya.
0: Di kehidupan nyata juga ada kak.
1: Iya sih.
2: Ada betul. Real life tuh ada.
1: Real life ya.
0: Gitu, ada di real life. Dari itu lu, berawal dari itu nggak bisa nolak.
1: Betul banget. Nah, lu punya berapa adik-adean?
2: Gak ada. Lu nggak usah gitu ya Mas ya. Gak ada. Gue nggak punya adik-adean.
1: Masih sih?
2: Enggak.
1: Yang kemarin yang kecil-kecil itu.
2: Dibilangin anak TK, nggak percaya. Anak TK Mas. Kan kemarin udah kita jawab itu anak TK.
0: Iya benar.
1: Oh gitu.
0: Tapi benar nggak sih kalau Mas Di sama Odi itu saya sulit banget nggak sih istirahat kalau misalnya masih ada orang minta bantuan?
1: Nah itu benar banget sih kak. Jadi tuh ini barusan aja nih ada orang minta bikinin flyer gitu ya. Meskipun sekarang itu gue jadi saat tadi gue sudah cerita di awal sama kak Andri. Meskipun sekarang dengan ada AI itu gue jadi lebih saat nih ngebikin desain. Tapi jadi akhirnya lah ini kenapa jadi semuanya ke gue ya?
0: Betul.
1: Gitu. Padahal kan ya itu kan AI lu bisa generate sendiri. Lu tinggal masukin foto, lu tinggal komen dikit jadi gitu.
0: Iya,
1: kan
0: betul.
1: Nah ini kenapa ujungnya ke gua semua ya.
0: Iya.
1: Ya itu tadi.
0: Jadi,
1: sih
0: kadang-kadang sesekali mengalah itu kan wajar ya.
2: Wajar.
0: Tapi lama-lama kalau muncul terus-terusan kita yang capek.
1: Bener banget.
0: Ngerugiin
1: sih.
0: Ngerugiin diri sendiri juga. Iya. Terutama sih. Mental ya.
1: Betul. Dan kayaknya sih mulai hari ini dan seterusnya ya generation lu mesti buat batasan baru yang memang awalnya sih pasti gak nyaman ya ketika nolak sesuatu ya kak ya.
0: Betul, gak nyaman banget pas ini. So, kalau lo punya kisah seperti ini atau mungkin lo punya cerita tentang ini, you can hit us up in our DM at @ZZ999FM.
1: Iya.
0: Dan kita bertiga masih nemenin lo.
1: Apalagi nanti berikutnya kita akan bahas sesuatu yang lo tunggu-tunggu dong.
0: Betul, masih ada.
2: Kita menjadi praktisi lagi.
0: Iya, praktisi Cenayang.
1: Iya. Oke. Okay. Apa yang kita akan bahas di?
2: Kita akan bahas zodiak seperti biasa. Ya,
0: seperti biasa.
1: Ya, zodiak lo dari tanggal 18 sampai 24. Dari tanggal 24 ya. Dari tanggal 25 September ini sampai dengan seminggu ke depan akan seperti apa. Oke, nanti kita bisa tahu juga siapa nih yang paling susah bilang enggak.
0: Nah lo, gimana itu?
1: Iya, tetap di Z99.9 FM.
2: Playing all the hits.
3: All the hits.
4: Z99.9. Eh, sini lu.
5: Kenapa bang?
4: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
5: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
4: Alah. Udah gua bagi duit sini.
5: Lagi gak ada duit gue bang.
4: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
5: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
6: Pada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
7: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z99.9.

ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9 FM playing all the hits. Hi generation, ini dia nih segmen yang lu tunggu-tunggu ya kak. Kita mau ngomongin apa kak?
1: Zodiac.
0: Yes. Zodiac minggu ini masih bareng Mapala, ada gue Mas Di,
2: ada Prakasa Odi di sini,
1: and Andrilin.
0: Asik.
2: Asik.
1: Okay. Tapi tema astrologi cukup kuat ya untuk minggu ini karena
0: kenapa tuh?
1: Sun masuk ke Libra tanggal 22 September kemarin. Udah. Terus full moon ada di Aries pada tanggal besok nih 26 September.
0: Iya.
1: So for this week ada kaitannya sama relationship, courage,
0: yes,
1: mengambil keputusan juga, communications, and waktunya menutup yang sudah waktunya selesai.
0: Ya benar. Nah, ini agak-agak panas nih ya. Kita start dari Aries. Hai Aries, saatnya nih lo berani ngomong. Ngomongin soal cinta nih ya, generation. Cintanya si Aries lagi full moon tadi yang udah dibilang sama Kak Andri ya. Aries bikin urusan perasaan dan kebutuhan pribadi lebih berasa. Nah, buat kerjaan para Aries, jangan takut ambil posisi ketika memang diperluin.
1: Masa ya?
0: Ngomongin soal cuan buat para Aries, jangan buat keputusan karena emosi sesaat. Vibes-nya nih buat para Aries di minggu ini, gue tahu apa yang gue mau. Asik banget gitu. Oke, lanjut.
1: Selanjutnya, Odi.
2: Selanjutnya ada Taurus. Recharge dulu, baru gas lagi. Untuk gitu. Percintaannya, jangan terlalu memaksakan semuanya. Harus berjalan sesuai rencana.
0: Oke.
2: Harus sesuai rencana semuanya.
0: Yes.
2: Untuk kerja, minggu ini lebih cocok untuk mengatur tenaga dan menyelesaikannya, menyelesaikan prioritas.
0: Oke.
2: Dan untuk cuannya, fokus pada kebutuhan yang benar-benar penting.
0: Iya.
2: Yang nggak penting nggak usah dibeli dulu lah. Ya, untuk vibes minggu ini, istirahat bukan berarti berhenti.
0: Oke, betul banget.
1: Sakedap. Odi teh kumaha, baba lihat gitu?
2: Enggak kelihatan dari sini jauh.
1: Untuk kelihatan.
2: Udah ini mah tadi enggak.
1: Gitu.
0: Lanjut Kak, Gemini gimana tuh?
1: And now let's talk about Gemini.
0: Gemini.
1: Jangan gampang percaya sama kode. For the love, chemistry boleh, tapi pastikan kalau lo itu enggak salah membaca signal.
0: Yes.
1: For works, ideas and communication itu lagi banyak. Manfaatin nih untuk networking lo ke depannya.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk duit, jangan impulsif ya gara-gara ajakan teman. And for this week vibes, chatnya jangan dianalisis sampai jadi skripsi. Jangan buka sampai 27 tab ya.
0: Idih. Serem ya. Itu para Gemini ya. Drama.
1: Iya. Lot of drama.
0: Nah, gak kalah drama pasti si Cancer nih. Akhirnya lu bisa cerita. Nah, ngomongin soal cinta buat para Cancer, ada dorongan untuk lebih terbuka mengenai apa yang sebenarnya lu rasain. Kerja, aduh, jangan pendam masalah sendirian. Lu kan kerja ada tim pastinya. Ngomongin soal cuan, tetap realistis dengan pengeluaran ya. Nah, vibe lu minggu ini nih para Cancer, gua nggak kuat sendirian. Ya udah ngaku aja, ada Odi kok di sini.
2: Ngaku aja udah. Ada Leo, confidence is back. Buat cintanya, lu lebih berani menunjukkan apa yang lo inginkan. Untuk pekerjaannya, ambisi dan drive mulai naik lagi. Untuk cuan, jangan berikan rasa percaya diri berubah jadi terlalu royal. Untuk vibe-nya minggu ini, okay, gua siap comeback. Asik.
0: Comeback
1: berasa kayak Bob Idol gitu ya, comeback gitu tiap bulan gitu.
2: Kayak Power Ranger.
1: Go Power Rangers. And then, let's talk about Virgo. Ngomong, jangan dipikirin doang. Untuk cinta, kejujuran bisa membantu mengurangi kecemasan dalam hubungan.

0: atau kerjaan nih, coba deh rapihin hal-hal kecil sebelum berkembang jadi masalah besar. For money, minggu yang cocok untuk lebih disiplin budgeting. And last but not least, your week's vibes, overthinking selesai setelah dibicarakan.
1: Bener banget. Ini si Virgo kan orang yang super hemat ya.
0: Iya, betul.
1: Tiap hari dia pasti disiplin banget. Lanjut nih buat para Libra. Relationship check.
0: Wow.
1: Kenapa ya perlu dicek relationship-nya? Karena ngomongin soal cinta, ini periode lu nih yang penting banget untuk melihat kembali keseimbangan nih dalam hubungan. Lanjut ke kerjaan. Negosiasi dan kerjasama menjadi tema kuat setelah Sun masuk ke Libra. Ih, bener banget ya, dia dapat project soalnya, guys. Generation.
2: Baru.
1: Iya dong. Ya lanjut cuannya nih. Jangan ngorbanin kondisi finansial demi jaga image. Ya kurang-kurangin ngopi ya Libra. Oke, vibe-nya hubungan harus dua arah. Lanjut, ini Scorpio lah, Scorpio.
0: Mas Deji deh, Mas Deji deh, biar kena.
2: Kok gitu sih?
0: No.
1: Scorpio, ini di Scorpio. Ya Scorpio, gak semua harus lu umbar ya.
2: Enggak semuanya gue umbar kok, tenang aja.
1: Oh gitu. Terus ngomongin soal cinta nih buat para Scorpio, ada hal personal yang mungkin kayaknya lebih nyaman deh untuk dibicarain berdua.
2: Emang harus ngomong berdua kayaknya.
1: Iya, jangan lo simpan sendiri. Tapi bicara berduanya pastiin nama si dia ya. Jangan sama adek-adean ya. Yang kecil-kecil itu.
2: Iya, tenang aja.
1: Oke, lanjut. Kerja, fokus pada kemampuan yang selama ini belum lo maksimal. Itu tadi udah gue bilangin tuh ya. Ya, lo punya kemampuan persona bad boy itu keluarin kalau memang personanya itu.
2: Nggak kasih itu dong, Mas.
1: Lanjut.
0: Betul.
1: Cuan, rencanakan diam-diam sebelum eksekusi. Lalu kemudian vibe-nya silent move, big result.
2: Ih, itu
1: ngeri banget.
2: Emang lagi yang gue jalanin tuh emang itu vibe-nya.
1: Iya, ngeri banget nih. Okay. Scorpio nih mematikan patok belakang gitu.
0: Ya emang.
1: Sagittarius gimana?
2: Sagittarius, jangan asal ambil resiko. Untuk percintaannya, hubungan yang stabil mulai terasa lebih menarik daripada drama. Untuk pekerjaannya, peluang baru bisa muncul lewat koneksi. Dan untuk cuannya, jangan mengambil resiko finansial hanya karena kamu penasaran. Untuk vibe minggu ini, berani boleh, nekat jangan.
1: Ih, benar banget. Lanjut nih sih, yang mengalir sampai jauh.
0: Capricorn. Lihat masa lalu dengan kacamata baru. Untuk percintaan ada kemungkinan you will remember the past stories. Tapi bukan berarti lo harus balik nih. Enggak.

0: terlalu keras ya pada diri sendiri. Untuk cuannya, kontrol yuk, kendaliin yuk pengeluaran yang gak perlu. Vibe buat para Aquarius, gue milih tenang ya, setenang air.
1: Betul.
0: Lanjut
1: Pisces.
2: Terakhir ada Pisces. Lo lagi cari sesuatu yang lebih berarti untuk percintaannya.
0: Yes.
2: Lo mungkin mulai mempertanyakan apakah hubungan ini benar-benar punya arah.
0: Iya.
2: Untuk pekerjaannya, jangan cuma mengejar hasil.
0: Iya.
2: Pikirkan juga apakah pekerjaan tersebut punya makna buat lo. Untuk cuannya, hindari keputusan karena mood. Buat vibe minggu ini, gue gak cuma mau sibuk, gue mau berarti.
0: Idi. Dalam banget ya, pada dalam-dalam banget ya.
2: Iya, kan, kenapa minggu ya minggu ini ya?
1: Karena mungkin temanya kangen orangnya atau cuman kangen masa lalunya nih.
0: Aduh, iya juga ya sih kan? Ada juga beberapa zodiak yang harus mulai puasa ya, cekot-cekotan.
1: Masa ya? Sama ada yang overthinking nih.
0: Iya.
1: Kebanyakan
0: banget,
1: analisis.
0: Banget-banget. Ada yang katanya lagi mau comeback lagi nih. Aduh, banyak banget ya. Yang jelas, generation ini semua tuh hanyalah sebuah konten hiburan ya. Dan kalau memang ada kesamaan ataupun juga hal yang mirip, ya go ahead jika itu memang hal yang baik.
1: Betul. So,
0: apapun zodiak lu, bintang tuh cuma ngingetin ya, keputusan tetap ada di tangan lu. Jangan takut untuk ngejaga batas. Tetap stay tune terus bareng Mapala di Z99.9 FM.
2: Baik, all the

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Masih di Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi Generation. Masih ngomongin
1: apa nih? Ngomongin soal capek jadi orang baik.
0: Betul.
2: With the art of saying no, menolak tanpa menyakiti.
1: Yes, masih bareng kita bertiga di Mapala, ada gua Mas Di,
0: ada Prakas Odi,
2: and Andri Lin.
1: Asik. Iya.
2: Hanya di Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS.
1: TPS. Apa di TPS?
0: Teman pulang santai.
2: Asik.
0: Enggak usah, enggak usah. Bisa gak gak usah nanya-nanya kayak gitu.
1: Nemenin Generation sampai jam berapa? Nemenin Generation
0: sampai jam 8.
1: Sampai jam.
0: Gue ingat kok, masih ingat, sumpah.
2: Berasa di quiz ya.
1: Iya.
2: Quiz cerdas cermat.
1: Itu seru ya. Kalau misalnya itu nanti ada talk set yang khusus quiz-quiz tebak-tebakan RPUL ya.
2: Ah iya tuh.
0: Emang anak sekarang tahu RPUL?
2: Enggak sih.
1: Ya itu makanya kita kasih tahu edukasi ke
0: Generation. Generation.
1: Jadi kalau dulu belum ada yang namanya ChatGPT, belum ada Gemini, belum ada googling-googlingan, itu kitab suci kita ya.
0: Coba Generation, gue mau tahu, lu tahu enggak RPUL itu apa Generation? Lu boleh DM deh. Di Instagram Mezi ya.
1: Iya. Sama itu satu lagi Kak, tahu enggak? Buku pintar Iwan Gayo.
2: Ah iya tahu.
0: Enggak usah buku pintar, udah RPUL aja Generation. Lu tahu enggak RPUL itu apa?
1: Buku pintar. Oke, itu bacaan wajib yang kalau kita bawa kalau lagi bepergian jauh ya Generation. Nah. Jadi balik lagi nih di ngomongin soal nolak menolak nih di. Kan lu orang yang paling enggak tegaan nih untuk nolak.
2: Betul.
1: Nah, dengan kondisi lu sekarang yang lagi enggak fit. Nah, menurut lu kira-kira gimana cara lu nolak tanpa harus kasar atau disertai penjelasan yang panjang kali lebar? Gimana caranya?
0: Ya, kalau gue mah to the point aja. Yeah. Nolaknya udah langsung aja, langsung ngomong. Nggak usah berbelit-belit.
1: Oh, gitu.
0: Ya kayak mungkin kayak sekarang kayak emang lagi sakit, ya udah. Sorry ya nggak nongkrong, gue lagi sakit.
1: Oh iya.
0: Ya udah. Daripada menimbulkan pikiran-pikiran lain, yang mendingan langsung to the point deh.
1: Begitu. Terus kalau misalnya lu bilang sakit, ada yang mau jenguk gimana?
0: Gak ada, Mas.
1: Hah?
0: Gak ada.
1: Kali ada.
0: Gak ada. Lu gak usah mulai-mulai ya. Gak ada.
1: Nah sebenarnya gimana sih Kak, supaya kita tuh kalau dari mungkin lu kan udah praktis ini secara kemanusiaan ya, secara pemikiran atau juga secara psikologi ya, supaya kita tuh kalau misalnya nolak orang lain tapi orangnya jadi nggak sakit hati, ada nggak sih
0: jadi nggak ya, jadi nggak marah ya,
1: iya ada nggak sih formulanya atau jurusnya gitu Kak,
0: caranya deh, caranya Kak yang gampang,
2: jangan jelasin panjang lebar.
1: Okay.
2: Makin banyak alasan, makin terbuka ruang bagi orang lain untuk menawar.
1: Oke, okay. Oh gitu.
2: Singkat pada jelas aja.
1: Singkat pada jelas ya. Jadi enggak, udah enggak gitu ya. Oke, okay, iya. Nah, itu Generation ya.
2: Betul.
1: Jadi ya bisa juga nanti ditambahin kali ya kayak dengan apresiasi ya. Jadi misalnya, makasih ya udah ngajak tapi kali ini gue enggak bisa ikut. Dah langsung to the point ya. Enggak bisa ya udah bilang enggak bisa. Betul. Jangan panjang-panjangin ya. Kalau lu ada contoh lain gak, Di?
0: Kalau gue, contohnya apa ya? Ya mungkin kayak yang tadi gue bilang sih, kayak maaf, gue belum bisa nongkrong karena gue sakit segala macam. Mungkin kayak gitu sih kalau gue.
1: Iya. Atau ada contoh lain nih, Generation. Gue paham sih ini penting, tapi kayaknya hari ini gue udah overload banget nih. Nah itu bisa ya disampaikan ya Generation, apalagi kalau misalnya lu lagi di kantor dan karena lu orang yang suka ngebantu, bahkan kalau lu lagi lowong lu tanya teman sebelah lu ada yang perlu dibantu nggak, aduh itu udah kena sih pasti.
0: Iya.
1: Kalau jadi semua kerjaan akan dioper ke lu. Nah ini kayaknya ada DM ya, dia
0: ini ada DM
1: ya.
2: Dari?
0: Ini DM. Ini gak ada namanya nih.
1: Oke, okay. Oh dari si Ben tuh ya.
2: No name ya. Anonymous ya.
1: Anonymous.
0: Ini DM ya. Hai Mapala katanya.
1: Iya.
0: Gue punya temen yang sering pinjam uang.
1: Iya.
0: Awalnya kecil dan gue selalu kasih karena kasihan. Sekarang jumlahnya makin besar dan utangnya belum lunas.
1: Duh.
0: Gue mau nolak mm-hmm. tapi takut dibilang berubah dan pelit.
1: Aduh.
0: Gue harus gimana ya?
1: Nah ini dia nih generation gue.

0: ujung-ujungnya jutaan. Nah ini nih, nolak pinjaman baru bukan berarti lu gak peduli ya.
1: Ya.
0: Yang jelas lu harus kasih tahu juga kalau lu juga punya kebutuhan.
1: Betul.
0: Ya,
2: betul.
1: Coba lu pisahkan rasa kasihan dan dari keputusan keuangan itu.
2: Betul. Katakan maaf, gue belum bisa meminjamkan lagi sebelum yang sebelumnya selesai.
0: Iya, benar banget.
2: Jadi gak perlu ngarang alasan finansial. Dan kalau seseorang hanya baik saat keinginan dipenuhi, hubungan itu harus dievaluasi lagi tuh.
0: Ih, benar banget sih Kak.
1: Iya, tapi bisa kalau ngomong soal uang, jadinya kemana-mana ya.
0: Bantu cari solusi deh ya buat temen lo, tanpa harus selalu kita minjemin dia duit.
2: Betul.
0: Nah, karena jangan sampai ya lo takut disebut pelit, terus sudah gitu kondisi keuangan dan ketenangan diri lo yang malah jadi korban.
1: Nah itu yang baru gue belajar soal pinjaman uang ini ya gitu ya. Ini yang baru gue belajar untuk bisa menolak kayak yang aduh duit gue kepake tapi

0: tadi buat ini, buat ini, buat ini. Jadi sorry ya. Mm-mm. Ini tuh baru gue belajar, baru hampir kurang dari setahun lah.
1: Mm. Oh gitu. Mm-mm.
0: Dan sebenarnya ya harus dipikirin juga gitu kalau buat kitanya gitu. Jangan sampai kita minjemin orang, kitanya juga susah, akhirnya minjem ke orang juga gitu.
1: Ya, bener banget sih. Apalagi yang paling parah nih Kak, tadi sempat dibahas ya, gue tadi ikutan ada seminar tuh. Lu demi bantuin orang, lu bela-belain sampai lu harus pinjol atau pay letter. Enggak ya, jangan ya guys ya.
2: No.
1: Jangan, lu harus sampai akhirnya ngorbanin data lu dipinjem sama orang lain buat bantuin dia bisa minjem dari apakah itu tadi pinjol ataupun juga pay letter. Hati-hati ya. Nah, masih nanti kita akan obrolin terus nih cara-caranya dan tips yang sehat untuk lu berani mengatakan tidak, tetap di Z99.9 FM.
3: Play all the hits.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Hi generation, balik lagi dong masih dengan Mapala. Ada gue Mas Di,
1: ada Prakasa Odi,
0: dan
2: Andri Lin.
0: Asik ya. Masih kita nemenin lo di apa Di?
1: Teman pulang santai.
0: Iya, TPS yang sampai jam?
1: Jam 8 malam.
0: Jam 8 malam.
1: Kayak gitu aja terus dari tadi opening. Ingat gue, tenang aja.
0: Iya.
2: Trauma gue soalnya.
0: Iya. Ada yang bilang santuy. Apa kemarin?
2: Iya, santuy. Iya benar, teman pulang santuy. Santuy enggak tuh?
0: Santuy.
1: Sama pulang teman sore.
0: Teman pulang sore dia bilang, aduh.
1: Akal-akalan aja ya.
0: Sama program diganti-ganti ya. Nah, generation, masih kita ngomongin soal capek enggak sih jadi orang baik.
1: Betul.
0: Nah, kali ini kita masuk di segmen batas sehat di pertemanan, hubungan itu kayak gimana ya? Karena hubungan yang sehat tuh bukan selalu mengatakan ya setuju sama apa yang orang lain sampaikan. Benar gak Di?
1: Betul, kita tuh boleh juga tidak selalu tersedia.
0: Mm-mm.
1: Tidak segera membalas pesan.
0: Yes.
1: Saat beristirahat tuh juga gak apa-apa sebenarnya.
0: Okay.
1: Punya pilihan berbeda juga gak apa-apa. Menolak ajakan juga boleh. Dan meminta waktu untuk sendiri itu boleh banget
0: aja ya.
1: Sah-sah aja lah sebenarnya.
0: Sip. Yang jelas generation, batas itu bukan tembok yang menjauhkan ya. Tapi pintu yang mengatur bagaimana orang lain memperlakukan diri lu.
1: Betul. Teman yang sehat mungkin kecewa.
0: Yes.
1: Tetapi tidak memanipulasi.
0: Iya.
2: Pokoknya intinya keep your boundaries. Even though you already thought they were your sisters, your brother,
0: yes,
2: or maybe like already like, oh you're my family. No, just keep the boundaries alive.
0: Yeah.
2: Because sometimes when they cross the boundaries, wow, it will be a disaster.
0: Iya, benar banget sih. Karena kalau lu terus-terusan memenuhi apa yang dia inginkan, akhirnya jadi sering dimanfaatin gak sih Lidi?
2: Yes.
1: Iya. Jadinya apa-apa jadi ke kita.
0: Nah, ini benar banget nih, kayak ada yang DM nih. Salah satu generation kita yang DM. Dia bilang, "Hai Mapala.
1: Hai.
0: Gua di kantor dikenal sebagai orang yang enggak enakan." Ya, kok mirip banget ya kayak lu ya dia.
1: Betul.
0: Teman-teman sering menitipkan kerjaan bahkan jelang jam-jam kritis, jam-jam pulang. Gue tetap bantu karena takut dianggap gak kooperatif. Akhirnya gue sering lembur sendirian. Gimana ya cara nolaknya tanpa merusak hubungan kerja? Nah, gimana tuh?
1: Cara menolaknya? Lo garis bawahi dulu. Kooperatif bukan berarti menjadi tempat pelimpahan semua pekerjaannya.
2: Okay. Betul.
1: Tuh, jangan apa-apa lu limpahin ke teman yang jago atau yang bisa.
0: Bener banget.
1: Kerjaan lu ya tanggung jawab lu.
0: Yes. Terus tanyain juga ya prioritas dan pembagian tanggung jawab.
1: Nah, karena itu sudah ada.
0: Terus gimana lagi tuh kak?
2: Sama mana sih? Kok nggak ada? Pokoknya intinya yang tadi gue bilang keep your boundaries alive. Kalau misalnya lo nggak jaga itu, tetap aja tanda lo dimanipulasi.
0: Iya.
2: Setelah lo mengizinkan mereka step your boundaries, injek boundaries lo, lo bakal berubah. Kalau mereka emang teman lo, sahabat lo, harusnya mau, mau atau terima pas lo bilang gak bisa. Cuma lo yang bisa bantu atau silent treatment setelah ditolak.
0: Itu dia tuh sebenarnya.
2: Kecewa bisa dibilang, I know sometimes people disappointed at you when you say no.
0: Yeah.
2: But it's okay. As long as you keep the boundaries alive.
0: Yeah, itu dia generation ya. Jadi jangan sampai predikat paling bisa diandalin berubah jadi paling mudah dikerjain.
2: Betul. Karena hubungan yang sehat tetap bisa bertahan meskipun ada kata tidak, enggak di dalamnya.
0: Nah, itu penting ya generation ya.
2: Iya.
0: Nah, kita tapi perlu juga nih kak menyampaikan penolakan dengan baik.
2: Iya.
0: Ya, dan ya memang sih generation kita gak bisa ya mengontrol respon orang.
1: Betul.
0: Mungkin mereka akan ngerasa kayak gimana sih, kecewa ya. Tapi kecewaannya mereka tuh jangan sampai bikin lo jadi menyalahkan diri sendiri, benar gak kak?
2: Betul. Jangan sampai lo merasa bersalah banget pas lo bilang enggak. Mm-hmm. Padahal itu sebelah padahal itu hak lo untuk bilang enggak.
0: Iya.
2: Itu hak lo pas lo ngerasain, aduh kok overwhelm ya sama kerjaan ini.
0: Iya.
2: Karena teman-teman gue ngasih kerjaannya ke gue.
0: Yes.
2: It's okay to say no.
0: Yeah. Gitu. Jadi jangan ngorbanin batas atau boundaries lu tuh hanya agar tidak pernah ada orang yang kecewa ya.
1: Iya.
2: Betul.
1: Bila semua keputusan didasarkan pada respon orang lain, kembali hidup kita berada di tangan mereka. Jadinya ya balik lagi kalau lu kayak gitu terus, ya lu bakal diinjak-injak lagi, bakal di apa-apa ntar dimintain tolong lagi.
2: Betul. Yeah. Nah, caranya nih biar lo tetap menjaga boundaries lo terbaik tuh. Dokumentasi ini pembagian tugas bila pola tersebut terus menerus.
1: Nah, tuh, lu foto
2: kejadian.
1: Lu foto.
2: Iya. Dicatat kalau perlu.
0: Iya, benar banget tuh.
2: Lo enggak usah mikirin ih kok lo dokumentasiin, kenapa lo catat daripada gue gila.
1: Daripada gue capek sendiri.
2: Iya. Daripada capek sendiri, daripada tiba-tiba gue kena writer's block sendiri, otak gue buntu.
1: Betul.
2: Terus lo dengan seenak jidatnya, tanganin kerjaan gue ya.
0: Terus dia pulang.
2: Pulang. Dan yang paling
1: kita yang lembur.
2: Paling apa sih pas dia pulang, they didn't say thank you. Makasih ya udah bantuin kerjaan gue, enggak.
1: Wah itu tuh, itu tuh orang yang, aduh, enggak deh jangan sampai gue ketemu orang kayak gitu deh.
0: Nah itu dia tuh generation ya, jadi kita bisa tetap penuh empati kalau misalnya teman kita tuh memang ada lagi banyak ya kerjaan dia dan kerjaan lu ya memang udah hampir selesai gitu ya. Tapi harus diingat ya, jangan sampai itu jadi mengorbankan diri lu sendiri.
2: Betul. Pokoknya orang yang terbiasa menikmati ketiadaan batas kita mungkin akan protes saat batas itu mulai dibuat.
0: Bener banget.
1: Betul banget.
0: Eh, lu kan biasanya sering bantuin gua kok tiba-tiba lu kayak sibuk banget gitu sih. Nah, itu terus gimana tuh kalau dia bilang gitu?
2: Is that your problem?
1: Iya.
0: Iya. Iya ya. Iya sih ya. Jadi ya ya udahlah gitu ya. Jangan masukin ke hati kalau dia bilang kayak gitu.
2: Masuk ke kanan keluar ke pinggir aja.
0: Bener banget generation. Nah, kalau lu sendiri gimana? Punya enggak sih cerita-cerita yang mirip dengan kita ceritain tadi?
2: Betul.
0: Boleh dong tetap nanti kalian DM ke Z99 FM dan stay tune terus di TPS Z99.9 FM.
1: Playing all the hits.
2: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
3: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
4: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
5: Hah, emang bisa MC seseru itu?
6: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
7: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
8: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
9: Buruan, slotnya terbatas.
10: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
11: Z 99.9.

0: Z99.9. You listen to Z99.9 FM playing all the hits. Still the three of us, Mapala di TPS, teman pulang santai yang masih nomor reservation sampai jam 8 malam. Masih sama
1: Mas Di,
2: ada Prakasa Ode,
0: and Andri Lin.
1: Asik.
0: Yeah. Well, tadi kan kita udah nanya ke generations, ya kan?
1: Yeah.
0: Sekarang kita buka DM.
1: Iya.
0: Yeah. Pas banget ada yang DM.
1: Yes.
0: Nah, dari Lala, yang katanya, halo kakak-kakak Mapala.
1: Halo.
0: Pasangan gue sering minta ditemenin kemana-mana. Kalau gue bilang capek atau ingin punya waktu sendiri, dia langsung ngambek dan bilang gue sudah nggak sayang. Akhirnya, gue selalu ngalah. Normal nggak kalau gue ingin punya waktu sendiri?
1: Lala.
2: Iya, normal banget sih, La. Kalau punya waktu sendiri itu bukan tandanya lo berkurang rasa sayang lo sama cowok lo, La.
1: Iya, bener. Lagian juga kali

0: ya kan? Iya. Pasti itu mungkin selain karena itu haram, tapi emang gue nggak mau makan itu, ya kan? Contoh atau enggak ajakan nongkrong saat itu istirahat, di mana lo pengen take a quick nap, tapi teman-teman lo ngajak nongkrong, no, gue mau take a nap dulu ya sebentar 5 menit aja, atau pesan kerja di luar jam kerja bila tidak mendesak. Atau ada SMS atau WhatsApp, eh tolong dong kerjain ini gue, laporan gue. Padahal itu lagi Sabtu Minggu dan lo mungkin ada rencana mau pilates, yoga, nge-gym.
1: Mau me time lah ya.
0: Iya.
2: Sel banget sih itu kalau dapet WA di luar jam kerja. Nah, tapi bisa juga yang lebih simpel lagi itu lo harus bisa bilang lo berani memilih tempat makan lo sendiri. Ya, jangan sampai teman-teman lu misalnya lagi demen sushi nih, terus lu udah enek nih gitu ya, sama ikan-ikanan dan lu pengennya mungkin pengen nyoba yang lebih berlemak, mungkin makan padang atau ya nasi goreng atau yang lain, ya itu pilihan lu sendiri, kan lu yang nikmatin makan, bukan teman lu.
1: Iya benar.
0: Sesekali it's okay kok untuk lawan arus. Gitu. It's okay kok. Beneran. Karena itu istilahnya lo, ya tadi gue bilang, keep your boundaries.
2: Yes.
0: Gulakan kalimat penunda, gue cek jadwal dulu ya, boleh gue pikirin sebentar, atau terakhir nih, nanti gue kabarin ya setelah memastikan kapasitas gue atau jadwal gue selama seminggu ke depan.
2: Ya, jangan buru-buru memberikan jawaban iya secara otomatis ya, generation.
0: Betul.
2: Kasih jeda dong, dan kasih pertanyaan, gue sebenarnya benar-benar mau atau cuman gak enakan ya?
0: Betul. Dan gue gak mau kasih challenge ke Lonis Indonesia. Tolak satu hal kecil yang minggu ini gak sanggup lo lakuin.
1: Iya, contohnya dilarang main Mobile Legend seminggu, bisa gak?
0: Nah, tuh.
1: Buat para generation.
0: Atau coba deh lo 2 minggu gak minum kopi. Coba deh.
2: Berani gak tuh bilang kayak gitu ya?
1: Iya.
2: Kalau lo berani gak, Kak?
0: Berani sih. I already did that.
2: Nah, yang jelas nih, orang baik itu bukan orang yang selalu berkata iya ya.
0: Betul.
2: Generation ya.
0: Orang baik juga boleh lelah, enggak setuju, change your minds and prioritize themselves. Batas membuat kebaikan lebih tulus karena dilakukan berdasarkan pilihan, bukan keterpaksaan.
2: Nah, benar banget generation. Jadi tidak kepada satu permintaan bisa jadi iya, terus kemudian lo akhirnya ini jadi dampaknya ke kesehatan mental lo, terus waktu lo buat keluarga jadi gak ada, waktu istirahat lo jadi berkurang, atau ya semua tujuan-tujuan yang lo udah buat nih di dalam resolusi hidup lo.
1: Dan generation ya, menjaga diri itu bukan egois.
0: Betul.
1: Ya, egois adalah mementingkan diri tanpa memikirkan orang lain. Tuh, itu namanya egois.
0: Mohon maaf Pak, kenapa jadi olang?
1: Iya. Kenapa? Iya, R-nya enggak kedengeran tadi ya.
2: Maaf. Iya, kenapa lu jadi olang-olang?
0: Olang-olang ah.
2: Yang unlilin aja ngomongnya enggak long, olang. Unlilin.
0: Dan kalimat utama nih buat lo minggu ini. Lo enggak harus menyakiti diri sendiri untuk membuktikan bahwa lo itu orang baik.
2: Iya, benar banget generation. Jadilah orang baik yang tetap punya batas, suara dan ruang untuk dirinya sendiri. Sesaat lagi kita akan tutup obrolan ini dengan sesuatu hal yang powerful banget dari teman kita. Tetap di Z99.9 FM.
1: Playing.

0: mulai bisa berkata jujur.
1: Mm-mm. Betul.
0: Biar diri lu juga aman-aman aja, enak-enak aja.
1: Betul. Yes, yes, yes, yes. So generations, lo tetap bisa menjadi orang baik tanpa harus selalu mengiyakan semuanya. Jangan takut mengecewakan beberapa orang demi berhenti mengecewakan diri sendiri.
0: Yep.
1: So, Andrilin pamit.
2: Mas Di pamit.
0: Odi pamit, undur diri.
1: Thank you so much, generation, udah nemenin kita dari jam 4 sampai jam 8 malam ini. So, adios amigos.

0: Z 99.9.
1: Aduh, gak berasa masuk ke putaran terakhir dari Monas nih. Tadi kan kita ngebahas irit-iritan.
2: Iya, benar.
1: By the way, Notulen udah pulang duluan ya.
2: Iya,
1: gak enak badan. Jadi Notulen kita aka Ibu Novi Amanda ini sebenarnya emang lagi gak enak body,
2: ya tapi kan? dipaksain buat lo generation. Kita, dan kita juga udah 2 minggu ketemu kan. Even kalau sama lo
1: sebulan,
2: ya kan. Ya udah, makanya jadi dia datang, tapi ternyata memang harus bed rest.
1: Harus sakit banget soalnya. Maksudnya bukan sakit yang cuma gak enak badan, sakit yang sampai dirawat.
2: Iya.
1: Dia baru keluar.
2: Iya, makanya gokil.
1: Makanya dia
2: nggak buka-buka makin, maksudnya kayak yang diem-diem baik kan.
1: Iya.
2: Pas waktu di sini baru lah, kenapa lo?
1: Lu suaranya kok habis gitu.
2: Matanya juga kayak mata panda.
1: Iya. Kok lu kelihatan sehat, kata gue gitu.
2: Kelihatan doang. Dia memang orangnya suka disehat-sehatin sih.
1: Kalau kata gue, kalau masalah kesehatan juga jangan ini dah, jangan diirit-iritin dah ya.
2: Iya.
1: Bener tuh.
2: Iya.
1: Emang sakit, emang sehat mahal, tapi sakit lebih mahal.
2: Bener. Maksudnya kalau memang dirasa nggak enak, ya udah.
1: Gitu, nggak usah. Jangan dipaksa atau gimana.
2: Tapi serba salah sih Pak. Kadang-kadang kan kayak kerjaan kita juga dituntut profesional kan. Maksudnya bukan profesional, mereka ngebutuhin kita gitu. Yes. Apalagi kan dia tugasnya memang di situ kan. Kayak yang semuanya tuh kayak apa sih namanya, bergantungnya ke dia nih gitu loh. Makanya dia tetap kerja lah segala macem kan. Jadi ya, tapi gimana, harus iya, kita harus berani ngomong gue lagi nggak fit nih gitu.
1: Iya ya kan. Tapi kalau dia juga kan di kantor lumayan penting ya, bukan lumayan, penting sih.
2: That's the thing gitu, tadi gue bilang makanya kan semua orang kayak dependent ke dia kan gitu.
1: Ya, kita minta doanya Generation biar Novi segera pulih kembali.
2: Yes.
1: Minggu depan bisa ikut kita Senorita full team.
2: Full team
1: sampai jam 11.
2: Ya.
1: Terus kita bahas apa lagi tahun bulan depan? Minggu depan.
2: Minggu depan. Nanti.
1: Kita pikirin ya.
2: Nanti kita pikirin.

0: Kayak lu bilang, lu kebanyakan ngoloh kali gitu. Ngoloh gak ngerti?
1: Enggak.
0: Oh, nanti cari ya. Enggak, maksudnya kayak kebanyakan ngenyot es. Ngoloh itu ngenyot gitu loh, kayak es mambo es, gitu-gitu.
1: Iya, minum es. Kayak bocah.
0: Iya makanya, tapi kan itu enak kayak kalau Kiko, kalau gue di rumah ada Kiko.
1: Tapi Kiko bikin ini loh.
0: Iya, kalau kebanyakan bikin atuk.
1: Iya, kalau kebanyakan bikin batuk.
0: Makanya anak
1: dewasa aja gitu.
0: Anakku tuh paling cuman kayak 1, 2, udah, kelar. Tapi kalau gue sekali bisa 3, bisa 4.
1: Anda haus atau lapar?
0: Enggak, kadang-kadang kalau siang-siang tuh kayak pengen ngapa ya, masa ngerokok mulu gitu loh, Cik. Jadi kayak yang sesuai.

0: Amanda, Novi Amanda.
1: Pasti ada sesuatu. Rekaman kamu berapa menit?
0: Ya Allah, ya Robi. Enggak, jadi ceritanya tuh tadi kan gue udah kamera udah on. Tapi belum gue kayak gini.
1: Terus dari tadi enggak kerekam, enggak kerekot, astaga.
0: Ya enggak apa-apa lah ya. Oke, gimana kabarnya by the way?
1: I'm fine. Great. Cuman tadi habis rapat aja sore-sore. Jadi agak-agak bete lah.
0: Karena kalau sore itu harusnya udah waktunya chill ya, calm down. Mau kesini tadi harusnya jam 6 lu bisa caps. Tapi ternyata harus meeting dulu atau rapat dulu ya. Gue sempet agak-agak bete sih sebenarnya. Ih, apa sih nih? Orang gue sampai sini jam 6 kurang kok gitu kan. Jam 7 kurang maksudnya gitu kan. Terus gue berpikir gini, oke, kan dia kan sibuk gitu kan. Aku apa sih gitu kan. Makanya iya makanya kayak ya udahlah gue chill dulu segala macam kayak gitu kan. Terus apa sih namanya kayak yang oh, gue kayak positive thinking-nya adalah gue menunggu si Fibroni. Ya kan, gestarnya itu. Karena udah lama banget gue gak Fibroni kan. Biasalah guys, ini kan karena memang premium ya. Jadi gue tuh bisa affordnya itu kalau abis gajian gitu.
1: lu menandakan expensive banget sih.
0: Enggak dong. Maksudnya kan gue kan banyak pos-pos yang lu sentau sendiri kan. Yang lagi gue kelarin segala macem.
1: Gue juga baru open BO sekarang kan.
0: Oh iya juga kan. Udah lama juga lu gak open BO pun juga kita minggu lalu gak ketemu kan.
1: Yes benar.
0: Gitu baru sekarang
1: 3
0: ketemu.
1: 3 minggu ada ya.
0: Iya.
1: Almost 3 minggu.
0: Iya benar sih benar. Makanya sekarang gue pikir bakal lengkap formasinya Senorita ternyata cuma si Nori.
1: Ada yang batu.
0: Betul.
1: Ya get well soon lah ya.
0: Ya semoga aman
1: minggu
0: lah
1: depan,
0: ya.
1: Minggu depan udah gak atuk.
0: Betul, jangan atuk-atuk lagi lah. Karena memang kan bentar lagi mau you know.

99.9 FM playing all the hits. Hi generation, balik lagi nih gua Mas D di program Monas malam-malam on air santai. Gimana kabar lo hari ini generation yang baru pulang kerja, udah tutup laptop, baru selesai dagang, atau mungkin masih di jalan karena seharian ketemu klien? Tarik nafas dulu deh. Asik. Akhirnya kita ketemu lagi nih di Monas yang bakal nemenin lo sampai jam 11 malam nanti. Generation, coba jujur deh, hari ini berapa kali mood lo berubah gara-gara orang lain? Gara-gara chat cuma dibaca? Atau gara-gara omongan teman kantor, entah itu komentar atasan atau pelanggan yang lagi banyak maunya? Atau bisa juga postingan seseorang yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan hidup lo? Nah, kadang-kadang dalam hidup kita nih, hal itu semua bikin kita capek, ya gak sih? Tapi karena terlalu banyak memikirkan hal yang sebenarnya gak perlu lu pikirin. Semua komentar yang masuk ke hati, semua perubahan ekspresi orang yang lu analisis, semua masalah yang ingin lu kendaliin. Makanya generation, malam ini gue mau ajak lo untuk ngobrolin satu pertanyaan yang mungkin kedengarannya agak nyeleneh sih. Apa itu? Emang boleh ya hidup secuek itu? Nah generation, apakah cuek berarti gak punya perasaan? Apakah bodoh amat berarti egois? Atau justru kita memang perlu belajar memilih apa yang pantas mendapatkan waktu, pikiran, dan energi kita? So generation, malam ini kita akan belajar bukan untuk gak peduli sama sekali,

Tetapi supaya kita gak salah memilih sama hal yang dipedulikan. So, jangan kemana-mana karena kita baru aja mulai bongkar seni hidup lebih santai tanpa kehilangan empati. Tetap di Z99.9 FM, playing

99.9 FM playing all the hits. Hi generation, balik lagi nih, kita masih ngomongin soal cuek. Ya, seberapa cuek lu? Tapi yang jelas generation, masih di Monas, malam-malam on air santai yang akan nemenin lu sampai jam 11 malam nanti. Seberapa cuek lu? Nah, yang jelas cuek itu bukan berarti mati rasa ya generation ya. Ketika kita mendengar kata nih yang namanya cuek atau mungkin bodoh amat. Ya mungkin yang terbayang adalah orang yang dingin, gak peduli dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Padahal bukan itu ya maksudnya generation. Bersikap bodoh amat bukan berarti lu mati rasa. Bukan berarti juga lu ngebiarin orang lain kesulitan, terus lu abaikan tanggung jawab atau bersikap seenaknya. No, bukan itu ya generation ya. Intinya adalah memilih hal yang memang layak untuk lu peduliin generation. Misalnya nih, temen lu sedang punya masalah dan membutuhkan bantuan.

0: Kira-kira pantas gak sih semuanya harus dipikirin berhari-hari? Aneh ya? Kira-kira playlist doang dipikirin. Nah, generation, energi emosional kita tuh ada batasnya loh. Kalau semuanya ditanggepin, akhirnya lu akan ngerasa lelah untuk ngadepin semua hal-hal yang benar-benar penting yang harus jadi lu perhatiin. So, cuek yang sehat bukan gue gak peduli sama siapapun ya. Tapi cuek yang sehat adalah gue tahu sama siapa dan apa yang pantas gue peduliin. Nah, pernah gak sih lo ngerasa capek padahal sepanjang hari lo gak pernah ngelakuin kerjaan fisik yang terlalu berat? Nah, ini dia nih generation, bisa jadi karena yang lelah tuh bukan badan lo, tapi pikiran. Lo mikirin komentar orang lah, mikirin kenapa dia belum bales chat lah, mikirin apa yang lo unggah, apa yang lo upload, apa yang lo posting, udah bagus apa belum, mikirin apa yang orang lain sukain, atau orang lain bakal suka dengan gaya lo apa enggak. Bahkan wajah seorang yang terlihat sedikit beda aja langsung lo analisis tuh micro expressionnya. Dia marah gak ya sama gue? Aneh gak sih? Pikiran kita tuh seperti ngebuka puluhan aplikasi ini sekaligus ya, multitasking. Lama-lama bisa hang loh. Ada hal yang memang harus lo selesaiin, tapi juga ada yang cukup lo lewatin aja. Gak semua komentar harus lo jawab, gak semua perdebatan harus lo menangin, gak semua orang harus memahami pilihan hidup lo. Coba deh generation, malam ini lo tanyain ke diri lo sendiri, hal apa yang kalau lo pikirin itu penting untuk masa depan lo? Apa ya yang paling penting dalam hidup lo? Atau hal itu cuma ngeganggu pikiran lo doang? Kalau ternyata gak penting, mungkin udah saatnya lo bilang, oke, cukup, gue gak mau habisin energi di sini, karena ketenangan butuh keberanian untuk melepaskan. Tetap di Monas, malam-malam on air santai hanya di Z99.9 FM, playing all the hit.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lo udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah, udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lo gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
3: Pada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.

0: Lizzie Academy. Lizzie Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Lizzie Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

Generation, lu pernah gak sih merasa cemas lalu kemudian malah ikut cemas karena lu sedang cemas? Nanti ya kita contohin ya. Atau lu sedang sedih kemudian menyalahkan diri karena merasa sedih. Atau lu merasa insecure lalu makin insecure karena menganggap diri sendiri terlalu insecure. Bingung ya? Jadi gini, lu ngerasa insecure nih saat mungkin bercermin atau mungkin saat presentasi atau mungkin saat whatever lagi ngapain. Nah, terus kemudian lu merefleksikan diri, bertanya ke diri lu sendiri, "Ih, kenapa ya gua insecure saat ini? Kenapa ya orang lain bisa pede banget, orang lain bisa bahagia banget, orang lain bisa ini dan itu?" Yes, that's right. Itu yang namanya overthinking. Kita bukan hanya ngerasain emosi negatifnya, tapi juga menghakimi diri kita sendiri karena kok kenapa ya gue payah banget. Nah, padahal generation, emosi sedih itu manusiawi loh. Demikian dengan halnya kecewa, takut, gagal, malu, dan bingung. Itu part of your life. Nah, generation, semakin keras lu memaksain diri untuk selalu positif, semakin terasa bahwa ada yang salah ketika hidup sedang gak baik-baik aja. Inilah yang disebut orang-orang toxic positivity. Padahal kan hidup memang gak selalu menyenangkan. Ya gak sih? Coba deh, lu ubah cara bicara lu pada diri sendiri. Oke, bukan kenapa gua lemah banget, tapi fine, gua sedang kecewa. Gua accept this emotion. Gua terima dulu perasaan ini. Gua cari next step-nya mesti gimana. Gua harus ngapain? So generation, menerima emosi bukan berarti menyerah. Itu adalah cara lo untuk menghentikan perang dengan diri lo sendiri, generation. Lo boleh sih ngerasa hidup gak baik-baik aja tanpa pegangan hidup. Atau lo boleh ngerasa gak baik-baik aja tanpa menganggap diri lo tuh gagal. Nah, generation, salah satu pekerjaan paling melelahkan di dunia memang adalah berusaha membuat semua orang menyukai kita. Karena sebaik apapun lu mencoba menjadi versi terbaik, akan selalu ada orang-orang yang gak suka. Kalau lu pendiam, lu dibilang sombong. Kalau lu banyak bicara, lu dibilang caper. Terus, kalau sukses, lu dibilang suka flexing. Kalau lu sedang berjuang, namun memang belum kelihatan hasilnya, terus orang-orang bilang lu kurang usaha. So, kalau semua itu lu pikirin, jadi kapan lu bisa nganggap diri lu menang, generation? Jawabannya, memang gak perlu menang untuk penilaian semua orang. Itu yang benar. Yang penting bukan berapa banyak orang yang menyukai diri lu, tapi apakah hidup lu sudah sesuai dengan yang lu percayai. Apakah lu tetap jujur atau bertanggung jawab menghargai orang lain dan tidak ngerugiin siapapun. Itu yang penting. Masukan yang membangun, tentu ini perlu ya untuk tetap lu dengar. Tapi komentar-komentar yang hanya ngecilin hati dan tidak harus diberi tempat tinggal di kepala lu. Ya, komentar-komentar netizen itu yang cuman bisa ngemeng doang. Biarin aja. Biarkan orang lain berpendapat. Tapi lu juga punya hak untuk ngelanjutin hidup tanpa minta

0: persetujuan dari dunia. Lo gak harus terus-terusan jadi orang yang disukai, tapi lo tetap bisa jadi sosok yang berharga dalam hidup lo. Tetap bersama gue Mas Di, Z99.9 FM, playing all the hits.
1: Z 99.9.

udah whatever, gak penting untuk masa depan lu juga, dan gak sesuai dengan nilai yang lu perjuangin. Mungkin hal itu gak layak untuk mendapatkan terlalu banyak ruang di dalam diri lu. Masalahnya mungkin belum hilang, tapi percaya deh, lu tidak lagi menyerahkan kendali hidup lu kepada hal-hal yang di luar diri lu. Nah, kalimat ini mungkin agak menohok ya, generation, ketika lu gak selalu istimewa. Kita gak selalu istimewa kok, gak apa-apa generation. Justru ada kelegaan besar di balik kesadaran itu. Kadang, menganggap diri lu menjadi yang paling istimewa nih, yang paling rame lah, atau paling apa, paling gitu ya, itu bisa jadi hal yang berat gak sih untuk lu selalu stay di posisi itu? Atau bisa jadi sebaliknya, lu punya rasa malu ketika paling kelihatan. Dan semua orang sedang memperhatikan kesalahan ketika lu melakukan hal kecil misalnya. Padahal orang-orang lain juga lagi sibuk sih mikirin kehidupannya sendiri. Gak ada tuh yang merhatiin kesalahan lo sebenarnya. Atau pernah salah ngomong saat rapat, lalu kepikiran semalaman. Kemungkinan besar orang lain juga udah lupa, tapi lo masih mikirin. Atau lo juga pernah nih mengunggah sesuatu, mengupload sesuatu, memposting sesuatu yang kurang sempurna. Lo ngerasa semua orang menilai, ih kok gitu sih pilihan warna, bisa. Bisa jadi mereka tuh hanya ngelihat 2 detik lalu lanjut scroll, udah bodo amat lah generation. Yuk sadari bahwa lu bukan pusat perhatian dunia. Kenapa? Karena itu akan membuat lu ngerasa bebas. Jadi yuk mulai yuk, berani mencoba, berani salah, dan berani belajar. Kita tetap berharga tanpa harus menjadi yang paling hebat. Kadang menjadi manusia biasa yang bisa terus bertumbuh, udah cukup kok. So, jangan takut ya, terlihat biasa karena dari proses itulah sesuatu yang luar biasa dibangun. Tetap di Z99.9 FM, Flying On.

0: ketobebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketobebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketobebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9 Radio Station B.

89.9 FM, playing all the hits. Hi generation, balik lagi bareng gue Mas Di. Masih kita ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan cuek. Emang boleh cuek itu? Ya, masih nemenin lo sampai jam 11 malam nanti di Monas. Malam-malam on air, santai. Generation, lo sadar gak sih medsos tuh bikin lo sering ngebandingin kehidupan diri lo dengan potongan terbaik milik orang lain? Ya, kehidupan lo secara lengkap lo bandingin hanya dengan satu foto atau beberapa foto dari kehidupan orang lain.

pegunungan di belakang rumah. Nah, itu khayalan gue sih. Tapi yang jelas generation, membanding-bandingkan diri lo dengan orang lain tuh bikin lo capek. Tadi kita udah bahas, bikin lo dry energy, dry emosi. So, belajar bodo amat berarti lo berani ke jalur diri lo sendiri. Kecepatan orang lain gak menentukan apakah lo jadi yang paling lambat kan. Tujuan mereka juga belum tentu sama sama tujuan diri lo. So, jadi kenapa lo harus bergerak satu langkah lebih baik dari hari kemarin? Lo harus tahu maknanya apa. Maknanya adalah, itu adalah sebuah kemajuan, ya gak sih? Ya, lo one step ahead before yesterday, itu adalah sebuah kemajuan. Dan konten-konten yang lo bikin gak harus semuanya viral. Dan gak semua hal yang lo sampaikan di sebuah forum harus mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Generation, kadangkala ada hal buruk yang terjadi bukan hanya karena kesalahan diri lo. Lo mungkin dikecewain, ditinggalin, diperlakukan tidak adil, atau mendapatkan keadaan yang gak pernah lo pilih. Namun, meskipun lo gak bertanggung jawab atas semua yang terjadi, lo tetap bisa bertanggung jawab atas cara lo merespon itu. Kalimat ini bukan untuk menyalahkan korban ya, generation. Justru untuk ngembaliin kendali kepada diri lo sendiri. Kalau kebahagiaan lo selalu bergantung pada permintaan maaf orang lain, perubahan sikap orang lain, atau keadaan yang sempurna, berarti kendali hidup lo berada di tangan mereka. Ya gak sih? Lo boleh aja marah, sedih, atau take me time untuk pulih, untuk recovery. Tapi pada akhirnya, lo perlu memilih. Apakah kejadian itu akan terus menentukan masa depan lo? Hey, lo gak bisa ngubah masa lalu, generation. Tapi lo bisa menentukan apakah luka itu akan jadi belenggu atau jadi sebuah pelajaran. Nice kan? So, jadi yang terpenting bukan pilihan lo, tapi langkah berikutnya setiap yang lo lakuin itu adalah tetap milik lo. Kita lanjut Z99.9 FM Playing.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue Mas D yang akan nemenin lo sampai jam 11 malam nanti di Monas malam-malam on air santai. Masih ngebahas soal seberapa cuek itu boleh gak sih? Ya, generation, banyak orang yang pengen sukses tapi gak ingin terlihat gagal pada

bisa bangkit lagi gak? Iya dong, itu Pak, itu udah common sense lah. Iya gak? Itu udah sesuatu yang memang berpasang-pasangan ya gak sih? Di kitab suci dibilang segala sesuatu itu berpasang-pasangan, bukan hanya cowok-cewek ya generation, tapi itu tadi sukses, gagal, sehat, sakit, itu jadi satu hal yang berpasang-pasangan. Jadi so naturally, kalau lu mau sukses, wajar gak sih kalau lu harus gagal dulu berkali-kali? Jangan percaya sama omongan orang yang lu pasti bisa langsung sukses tanpa harus melalui banyak kegagalan. Bullshit. Jangan percaya. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah scam.

Acara seminar yang seru banget, ada banyak banget ya di sana pembicara-pembicara yang keren-keren. Itu dalam programnya OJK bersama Bank Indonesia, terus ada juga Kementerian Koordinator Perekonomian. Ya, namanya kegiatannya adalah Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit Expo 2026. FECDI IFSE ya. Acaranya di Jakarta International Convention Center tanggal 24 sampai 26 September 2026. Mempererat sinergi, memacu inovasi, mencetak talenta unggul berdaya saing global untuk kemajuan ekonomi keuangan digital Indonesia. Nah, setiap harinya ada banyak banget game-game seru di sana, di masing-masing booth fintech di sana, dan lu bisa semakin lebih clear ternyata fintech itu bukan hanya pinjol ya, sekarang namanya jadi pindar, pinjaman daring. Karena fintech itu, financial technology itu ada banyak, ada credit scoring, ada yang namanya crowdfunding, juga ada berbagai macam produk layanan sistem pembayaran tentunya. Nah, balik lagi, tadi salah satu hal yang menarik ya Generation di pembahasan tadi adalah yang kaitan dengan topik kita hari ini adalah

lu masuk akal gak sih dengan modal lu terus dalam sekian bulan bisa berlipat jadi sekian persen? Penempatan portofolio di mana? Nah, lu harus pikirin. Kenapa? Karena kalau itu gak bisa dijelasin sama orang yang nawarinnya,

cuan. Jangan pernah percaya kalau ada yang ngomongin selalu cuan. Ya pasti ada jatuh-jatuhnya, ya, dan pasti ada berdarah-darahnya. Cuma harus dimitigasi, ada hitung-hitungannya. Ya. Nah, balik lagi.

besarnya dianggap nggak bisa apa-apa segala macam, dan itu masuk dong ke alam bawah sadarnya, dan itu jadi manifestasi dirinya sehingga dia selalu gagal ngelamar kerja di mana-mana, ditolak, ngerjain apapun.

99.9 FM, play all the hits. Hai generation, masih ada Mas D yang nemenin lo sampai jam 11 malam nanti. Di mana? Ya, di Monas, malam-malam on air santai. Masih ngobrolin soal emang boleh secuek itu dalam hidup, ya enggak? Tadi kita udah bahas ya beberapa hal yang masuk akal ya, bahwa secuek itu di sini bukan berarti lo nggak peduli sama orang lain atau sama lingkungan sekitar. Tapi maksud cuek atau bersikap bodoh amat ini adalah atas hal-hal yang ada di luar diri lo yang bikin emosi lo jadi kering, pikiran lo jadi habis, dan energi lo jadi drop. Ya. Nah, generation, kita balik lagi nih. Lo sering gak sih ngebayangin hidup bahagia itu sebagai hal yang hidup tanpa masalah? Lo pernah gak sih? Padahal, generation, mau lo hidup seenak apapun, ya sekali lagi, mau lo hidup seenak apapun, yang namanya lo masih hidup, pasti akan ada masalah. Selesai satu, datang yang lain. Selesai lagi, datang yang lain. Gitu terus-terusan. Namanya juga hidup. Ya gak? Dapat kerjaan nih misalnya, pasti ada masalah deadline. Terus buat lo yang punya bisnis, pasti masalahnya customer. Buat lo yang punya pasangan, masalahnya seringkali komunikasi. Nah, jomblo pun juga punya tantangan sendiri, ya enggak? Jadi tujuan hidup bukan menghilangkan semua masalah, tapi memilih masalah yang rela untuk lo hadapi. Kalau ingin tubuh sehat, masalah yang dipilih adalah olahraga dan ngejaga pola makan. Kalau ingin hubungan sehat, masalahnya itu lo harus belajar komunikasi dan kompromi. Lalu kalau lo ingin karir yang berkembang, maka lo harus rela belajar menerima kritik dan menghadapi tekanan. Jangan hanya bertanya sama diri lo, gue pengen bahagia seperti apa ya? Tapi lo juga mesti nanya ke diri lo, kesulitan apa ya yang kira-kira gue sanggup untuk jalanin untuk mendapatkan kehidupan itu? Karena kualitas hidup seringkali ditentukan oleh kualitas masalah yang berani lo pilih. Ya kayak gue sekarang nih, sendirian, siaran gitu ya. Kalau dipikir-pikir, Mas Di, emang lo gak capek ya? Ya capek sih, generation. Tapi ada satu hal yang sedang gue bangun, yang mungkin orang lain gak lihat. Satu hal lagi nih, generation. Bentuk cuek yang sehat adalah berani mengatakan tidak. Udah denger ya, tadi sore kita udah bahas ini ya sama Mapala. Gak semua undangan harus lu hadirin. Gak semua permintaan harus lu penuhi. Gak semua orang harus lu bikin happy. Kadang lu boleh kok bilang iya bukan karena mau. Ya kan? Sering gitu kan? Lu bilang iya bukan karena lu benar-benar suka kan? Tapi karena lu takut dianggap jahat, dianggap sombong, atau dianggap gak solid. Akhirnya ujung-ujungnya ngorbanin waktu, tenaga, bahkan kesehatan mental lu. Padahal setiap kali bilang iya kepada sesuatu, kita tuh sedang bilang enggak kepada hal yang lain. Hai generation, setiap dari kita cuman punya waktu 24
jam dalam satu hari. Jadi ketika lu bilang iya nih, mengiyain apa kata temen lu nih, lu mengiyain permintaan whatever siapapun yang minta sama lu untuk ngelakuin itu, lu sedang menunda sesuatu hal yang lain, atau akhirnya lu harus kehilangan waktu untuk melakukan sesuatu hal itu. Bilang iya pada kerjaan tambahan mungkin berarti lu sedang bilang enggak untuk waktu lu sama keluarga, waktu sama teman-teman lu, waktu sama pasangan lu. Bilang iya pada drama orang lain, lu dengerin dia curhat berjam-jam, nangis mewek bareng segala macam, itu sebenarnya lu sedang bilang enggak pada ketenangan diri lu sendiri.

dan jelas ya apa yang lu bilang ke dia. Lu bisa bilang, sorry ya, gue kali ini gak bisa, beneran. Lu gak wajib membuat penjelasan yang sepanjang skripsi berbab-bab itu. Sebab barrier itu bukan tembok untuk ngebenci orang lain ya, generation. Barrier yang lu bikin itu adalah pintu yang menentukan siapa dan apa yang boleh masuk ke dalam ruang diri lu. Kadang satu kata tidak adalah cara paling jujur untuk menjaga diri.

99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue, Mas Di, dalam program Monas malam-malam on air santai yang akan nemenin lo sampai jam 11 malam nanti. Ya, kita masih dalam bahasan emang boleh hidup secuek itu. Ya, buat yang baru gabung, sekedar kita coba remind lagi ya apa yang sudah kita bahas tadi di awal. Jadi maksudnya lo bukan cuek dalam artian gak peduli sama orang lain yang ada di sekitar lo, atau lo gak peduli sama lingkungan lo ya. Tapi di sini adalah cuek dalam artian lo cuek sama omongan orang yang gak penting, yang bisa membuat lo overthinking. Cuek yang apa ya, atas komentar-komentar netizen yang bikin lo emosional. Atau lo juga bisa diajak untuk cuek atas hal-hal yang di luar kendali diri lo yang gak penting. Nah, jadi generation, itu semua adalah hal-hal yang penting banget yang lo perlu tahu, bahwa diri lo tuh hidup ya atas dasar keinginan lo untuk hidup, bukan atas dasar penilaian orang lain, ya gak sih? Nih, menurut lo ya generation, apa ukuran keberhasilan lo saat ini? Uang? Jabatan? Jumlah followers? Pengakuan orang? Semua itu sih boleh. Tapi bahaya kalau sampai itu jadi satu-satunya ukuran harga diri lo.

banyak sih ukuran-ukuran eksternal yang nggak sepenuhnya bisa ngendaliin diri kita. Ini bisa membuat apa ya, membuat lo jadi frustasi. Misalnya, lo bisa buat konten terbaik, tapi tidak bisa memaksakan semua orang bakal like, comment, and share konten yang lo buat. Lo bisa kerja keras, tapi gak selalu bisa menentukan kapan promosi itu datang. Coba pilih nilai yang berada dalam kendali. Kejujuran misalnya, kemauan belajar, kedisiplinan, keberanian, tanggung jawab, serta cara lo memperlakukan orang lain. So, daripada berkata gua harus selalu menang, ubah yuk jadi gua mau memberikan usaha terbaik. Daripada semua orang harus menyukai gue, pilih gue mau menjadi pribadi yang jujur dan menghargai orang lain. Fine kan? Ketika ukuran hidup kita yang sehat, maka kegagalan gak lagi tuh bisa ngancurin identitas lo. So, jadi jangan hanya kejar hasil yang terlihat, tapi juga bangun value yang bisa buat lo ngerasa berarti. Tetap di Z99.9 FM, playing all the hits.

Hai Generation, balik lagi bareng gue Mas Di yang nemenin lu sampai jam 11 malam nanti. Masih dalam program Monas Malam-malam on air santai. Masih dalam bahas sebuah topik yang agak nyeleneh. Emang boleh hidup secuek itu? Hai Generation, asal lu tahu ya, bahwa setelah lu tadi mikirin bahwa apa sih yang menjadi tujuan hidup lu ya, terus kemudian lu pasti pernah gagal dan lu jujur li sama diri lu, maka lu akan ngerasa bahwa lu hidup pada masa ketika semua orang seolah dituntut bahagia setiap saat. Pernah gak sih lu ngerasa, ah lu mah cemen gitu aja, dikit-dikit nangis, pernah gak sih? Dulu waktu kecil kita diomongin kayak gitu sama mungkin orang tua, sama temen, atau sama siapa, dibilang lu cengeng sih, gitu-gitu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit sedih. Terus akhirnya itu kebawa sampai lu sekarang, dan berdampak pada apa? Berdampak pada lu gampang depresi, gampang ngerasa lelah, dan ujung-ujungnya lu jadi ngerasa kurang bersyukur sama apapun yang udah lu miliki. Padahal nih ya Generation, kebahagiaan itu bukan keadaan yang permanen. Ya, semewah-mewahnya hidup seseorang yang segala sesuatu serba mewah, mobilnya mungkin ada 10 biji barangkali ya, terus kemudian uangnya mungkin bermiliar-miliar, bertriliun-triliun di sana, di dalam beberapa akun bank, bahkan ada yang mungkin di luar negeri investasinya mungkin. Percayalah, pasti dia juga enggak ngerasa bahagia. Ada momen dia pasti enggak ngerasa bahagia dengan semua itu. Mungkin ketika dia ngelihat beberapa anak kecil yang bercengkrama dengan kedua orang tuanya di dekat sebuah gerobak pemulung, di tengah kemacetan, di tengah rintik-rintik hujan, justru dia yang ada di dalam mobil itu ngerasa paling menyedihkan. Kenapa? Karena seluruh hidupnya habis untuk mengejar target ini, target itu, dan sebagainya, sampai dia lupa untuk tertawa, bercengkrama dengan saudara-saudaranya, dengan orang tuanya mungkin. Jadi

Rachel, bahagia itu gak selalu materi, ya gak sih? Sebab si bahagia tadi, ia datang dan pergi. Sama seperti halnya emosi lainnya, lu kadang sedih, kadang kecewa, kadang marah, kesel. Tapi ini jadi mirip sebuah lagu ya, semakin ku kejar semakin kau jauh. Yang namanya bahagia tuh. Karena semakin lu mengejar kebahagiaan, lu semakin kayaknya apa itu happiness. Ya makanya itu gak bisa dipaksain, generation. Tapi lo harus bisa nikmatin. Ingat gak? Minggu lalu kita sudah bahas, bicara soal enjoying life, bicara soal mindfulness. Kita gak perlu pura-pura positif ketika sedang terluka juga sih. Karena itu tadi udah kita bahas di tengah-tengah tadi, toxic positivity. Gak perlu juga memaksakan senyum ketika memang tubuh butuh istirahat. So yang penting, jangan menetap di situ selamanya dan merasakan rasa sakit itu. Hidup yang baik bukan hidup yang selalu bahagia. Hidup yang baik adalah hidup yang mampu menampung semuanya. Senang, sedih, menang, gagal, bertemu, dan kehilangan. Kadang kedamaian muncul bukan ketika semua masalah selesai, tetapi ketika kita berhenti menuntut hidup berjalan sempurna. Generation, lo gak harus bahagia setiap waktu untuk tetap memiliki kehidupan yang bermakna. Nah, setelah kita ngobrol panjang nih tadi, sampai dengan saat ini, kita perlu ingat lagi satu hal. Jangan sampai semangat cuek alias bodoh amat ini dipakai sebagai alasan ya untuk nyakitin orang lain. Atau lu gak perform dari kerjaan lu. Cuek juga bukan berarti menghilangkan diri tanpa kabar ketika lu punya tanggung jawab. Cuek bukan mengabaikan pasangan, keluarga, teman, atau pekerjaan. Cuek bukan alasan untuk berkata kasar lalu berlindung di balik kalimat EGP. Jangan gue banget. Emang gue pikirin. Atau gue kan emang begini orangnya. Tapi lu tetap punya dong sisi empati. Tetap berani minta maaf ketika lu salah. Tetap komitmen memenuhi janji. Tetap mendengarkan orang lain yang dalam cuek ini ya, yang lu lepasin tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah kebutuhan untuk mengendalikan semua penilaian orang, bukan tanggung jawab lu sebagai manusia. Rumus sederhananya, cuek terhadap komentar yang gak membangun, tapi peduli terhadap dampak apa yang kita buat. Cuek terhadap tuntutan untuk menjadi sempurna, tapi peduli terhadap proses menjadi yang lebih baik. Itulah bedanya cuek dengan sikap egois. Jaga ketenangan tanpa kehilangan kepedulian, karena hidup santai, hidup enjoy, tetap perlu di hati. Z99.9 FM, playing on.

FM, playing all the hits. Generation, masih bareng gue Mas Di, nemenin lo dalam program Monas malam-malam on air santai. Gak kerasa nih kita udah ada di penghujung malam hari ini, menuju jam 11 malam nanti. Apa sih yang bisa kita ambil untuk bawa pulang, Generation? Jadi, emang boleh hidup secuek itu? Jawabannya, bolehlah. Selama lu cuek pada hal yang tepat. Cuek pada komentar yang hanya menjatuhkan. Cuek pada tuntutan untuk terlihat sempurna. Cuek pada perlombaan hidup yang sebenarnya tidak pernah lu pilih. Cuek pada drama yang menghabiskan energi tanpa memberi arti. Tapi, jangan cuek ya pada kesehatan. Jangan cuek pada keluarga dan orang-orang yang tulus. Jangan cuek juga pada janji, tanggung jawab, masa depan, dan nilai-nilai yang lu percayai. So, mulai malam ini, coba deh pilih 3 hal yang benar-benar layak untuk dapat perhatian lu. Setelah itu, pilih 1 hal yang selama ini terlalu lu pikirin dan sudah waktunya untuk lu lepas. Ingat ya, Generation. Kita cuma punya waktu, perhatian, dan energi yang terbatas. So, jangan habiskan semua hanya untuk hal yang gak berarti untuk 5 tahun lagi. Terima kasih udah ngobrol santai di Monas. Semoga setelah malam ini, hati lu jadi sedikit lebih ringan, pikiran lebih lega, dan hidup gak lagi dikendalikan oleh semua penilaian orang lain. Gua Mas Di pamit tanpa lagu-lagu terbaik. Gak dong, pastinya ada lagu-lagu yang terbaik yang nanti akan muncul setelah ini. Masih akan tetap nemenin lu di Z99.9 FM, playing all

0: the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

5 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Cooler Heads Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman.

Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.
9: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta.

0: Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
1: Z 99.9. Z 99.9.

0: Hits. Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh, bro. Jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

0: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
0: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @z

0: the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

aja, tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. Z 99.9.

0: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
1: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
0: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
1: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
0: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
1: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
0: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
1: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
0: Setuju.
1: Ini baru teman gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.